Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat kita.

Tom Pro 2 di Sepada, selamat pagi Tom Pro 2 di weekday hari kedua di bulan Juni setelah kita libur panjang ya. Teman-teman, kita kembali lagi dan hari ini merupakan hari yang produktif karena kita masuk kerja lagi. Yeay. Siapa yang ini ya, yang bahagia hari ini bisa kembali masuk sekolah, masuk kuliah dan juga masuk kantor. Ayo, yang bahagia berarti kamu orang yang sangat-sangat menghargai pekerjaan kamu. Gak ada istilah malas-malasan karena memang kita butuh yang namanya bekerja dan juga beraktivitas. Nah, salah satu yang seru banget di bulan Juni ini setelah kemarin kita melewati banyak momentum ya. Ada momentum Idul Adha, sampai semalam juga kita melewati Hari Pancasila di 2 Juni 2026 ini. Kita juga diingatkan bahwasanya sepekan lebih ya, sekitar 10 hari lagi kita bakal mendapati helatan sepak bola terbesar sejagat raya. Apalagi kalau bukan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat, dan ini meningkatkan antusiasme anak muda yang sangat-sangat menantikan gelaran Piala Dunia ini. Dan tentunya RRI yang menjadi official broadcaster of terrestrial dengan bangga akan menemani teman berdua semua sepanjang helatan Piala Dunia nanti. Dan tentunya sudah banyak kita mulai program-program yang termasuk dalam pesta bola dunia ya. Ada berbagai macam program yang sudah kita lewati dan bulan ini merupakan bulan-bulan yang kita nantikan. Nah, ngomong-ngomong Piala Dunia yang sudah semakin di pelupuk mata, yang sekitar sekitar 2 minggu lagi lah ya, dunia akan menyambut dimulainya Piala Dunia FIFA 2026. Tiga negara yang menjadi tuan rumah sudah sangat-sangat ready. Ada Amerika Serikat, Kanada dan juga Meksiko. Turnamen terbesar dalam dunia sepak bola ini dijadwalkan mulai di pertengahan Juni 2026, tepatnya di tanggal 12 Juni, dan menjadi salah satu agenda olahraga paling dinantikan tahun ini. Di Indonesia sendiri, antusiasme anak muda terlihat semakin tinggi. Diskusi mengenai prediksi juara, pemain muda potensial, hingga peluang negara-negara unggulan mulai ramai dibincangkan di media sosial. Nah, selain menjadi hiburan, Piala Dunia juga memberikan inspirasi mengenai kerja keras, sportivitas dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan para atlet dan dari berbagai negara. Nah, oleh karena itu banyak sekali komunitas-komunitas sepak bola, sekolah-sekolah hingga kampus mulai menyiapkan kegiatan nobar alias nonton bareng dan diskusi olahraga juga. Kemudian momen ini menjadi sebuah kesempatan bagi anak muda untuk memperluas wawasan tentang budaya dunia sekaligus menikmati atmosfer kompetisi olahraga internasional yang menyatukan jutaan penggemar dari berbagai negara. Iya, Piala Dunia nggak sesimpel main bola doang, tapi banyak sekali hal-hal yang bisa menjadi serba-serbi. Salah satunya adalah bagaimana aktivitas MICE ya, Meeting Incentive Conference and Exhibition, yang menjadi salah satu konsep pariwisata ada dalam Piala Dunia, yang merupakan salah satu event conference ya, di mana event conference ini banyak sekali orang-orang yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai negara juga, untuk datang melihat secara langsung gelaran Piala Dunia dan sekaligus berwisata di sana. Geliat ekonomi tentunya menjadi sebuah hal yang pasti, dan perputaran ekonomi juga merupakan sebuah keniscayaan. So, ini bukan hanya soal sepak bola tapi juga soal ekonomi. Ada lagi soal budaya, bagaimana kita mulai mengenal ya secara langsung, secara visual juga, berinteraksi juga dari berbagai macam bentuk budaya yang dibawakan oleh negara-negara peserta. Jadi kita bisa banyak sekali melihat apa-apa saja yang menjadi sajian dari Piala Dunia nanti yang dibawakan oleh kontestannya. Mereka akan tentunya membawa supporter, kemudian supporter itu juga akan menunjukkan keunikan dan kespesifikasian budayanya. So, ini bakal menarik banget. Tapi untuk Indonesia sendiri, karena kita belum bisa mencapai
apa namanya, karena kita nggak lolos kualifikasi Piala Dunia dan kita masih belum bisa berpartisipasi, tenang saja, kita doakan di masa depan Indonesia bakal bisa untuk menjadi negara yang berpartisipasi, salah satu jadi negara penantang Piala Dunia di masa depan. Amin, amin, amin, amin, amin. Nah, untuk itu kita lihat dulu nih bagaimana cikal bakal Garuda Muda yang akan menjadi harapan kita nantinya bisa membawa negara ini ke Piala Dunia. Untuk itu kita kabarkan kepada kamu bahwasanya Garuda Muda bersinar di Piala AFF U19 di 2026. Nah, kabar menggembirakan ini datang dari timnas U19 Indonesia yang berhasil mengawali langkah di ajang Piala AFF U19 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas negara Myanmar. Hasil ini membuat skuad asuhan pelatih Nova Arianto langsung masuk dalam persaingan papan atas grup A dan menjaga peluang besar untuk melaju ke fase berikutnya. Turnamen yang berlangsung di Sumatera Utara ini menjadi sorotan karena banyak pemain muda potensial yang diproyeksikan menjadi tulang punggung sepak bola Indonesia di masa depan. Selain mengejar juara, ajang ini juga merupakan bagian dari proses pembentukan tim menuju kompetisi yang lebih besar di tingkat Asia. Bagi anak muda Indonesia, pencapaian ini menjadi bukti bahwa usia muda bukanlah penghalang untuk prestasi di level internasional. Semangat juang, disiplin latihan, dan juga kerjasama tim menjadi nilai penting yang bisa diteladani dan kehidupan sehari-hari di sekolah, di kampus, maupun di lingkungan kerjanya. Oke, teman Pro 2, nanti kita sambung lagi nih. Cuap-cuap bareng kamu di pada Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2.
7: Iya, teman-teman, produser semalam kan kita udah merayakan Hari Pancasila ini ya. Nah, di tanggal 1 Juni 2020 semalam gitu ya, Hari Pancasila kita gelar. Nah, tahun ini peringatan tersebut kembali mengingatkan generasi muda bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan di sekolah, tapi juga pedoman menghadapi berbagai tantangan zaman modern. Di era media sosial yang penuh informasi cepat dan beragam opini, nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial semakin relevan. Banyak pihak mengajak generasi muda untuk tidak hanya aktif di dunia digital saja, tapi juga berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Bagi Gen Z, momentum hari lahir Pancasila dapat menjadi refleksi bahwa menjadi warga negara yang baik tidak selalu harus melalui hal besar. Menghargai perbedaan, menjaga etika bermedia sosial, dan membantu sesama merupakan bentuk nyata pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan, tanpa perlu ditunggu. Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Teman terbaik kamu.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kape ini?
2: Oh, no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Banget. Iya nih ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
8: Teman terbaik kamu.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Halo pendengar. Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Itu memperdua perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Susah banget ngomongnya. Artificial intelligence ya, menjadi topik hangat di berbagai sektor, dan dalam beberapa pekan terakhir berbagai program pelatihan dan pengembangan talenta digital semakin gencar dilakukan untuk membekali generasi muda menghadapi dunia kerja di masa depan. Nah, pelatihan-pelatihan AI untuk guru, mahasiswa hingga talenta digital menunjukkan bahwa kemampuan memahami teknologi kini menjadi kebutuhan utama. Nah, menariknya, sejumlah mahasiswa Indonesia juga mulai menciptakan inovasi berbasis AI yang memberikan dampak sosial. Salah satunya adalah pengembangan teknologi AI untuk membantu komunikasi bahasa isyarat yang dapat dimanfaatkan oleh teman-teman kita yang teristimewa gitu ya, teman-teman kita yang mempunyai kebutuhan khusus. Misalnya teman-teman tuli kita yang selama ini susah untuk berinteraksi, namun sekarang dengan teknologi AI kita dapat memahami mereka dan mereka juga akan bisa memahami kita melalui inovasi-inovasi seperti ini ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa teknologi bukan soal kecanggihan tapi juga tentang menciptakan solusi bagi masyarakat, khususnya bagi teman-teman kita yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, di lain sisi, para ahli juga mengingatkan bahwa generasi muda perlu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan tidak hanya bergantung pada AI semata. Teknologi harus menjadi alat bantu untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas, bukan menggantikan kemampuan manusia dalam berpikir dan mengambil keputusan. Sejurus dengan itu, media sosial kini menjadi sarana belajar dan berkarya. Perkembangan teknologi berdampak juga terhadap tren penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan dan pengembangan kreativitas yang kian berkembang. Banyak sekolah, komunitas, dan juga lembaga pendidikan mulai memanfaatkan platform digital untuk membuat presentasi kreatif, video edukatif, hingga proyek kolaboratif yang melibatkan siswa secara aktif. Nah, fenomena ini menunjukkan perubahan cara belajar generasi muda. Jika sebelumnya media sosial identik dengan hiburan semata, kini platform digital juga menjadi ruang untuk membangun portofolio, mengembangkan keterampilan komunikasi, hingga memperluas jaringan pertemanan dan dunia profesional. Namun, penggunaan media sosial secara produktif tetap memerlukan literasi digital yang lebih baik. Anak muda dituntut mampu memahami dan juga memilah informasi, menghindari hoax, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kompetensi diri. Dengan cara tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang mendukung kesuksesan akademik maupun karir di masa depan. Oh, kita memperdua, kita bakal berganti segmen ya di sejam ke depan. Dan tentunya kita masih ngomongin soal hal-hal yang berkembang terakhir di sepanjang akhir Mei dan awal Juni. Dan tentunya sekali lagi kita ingatkan, Juni adalah merupakan bulannya Piala Dunia. Teman-teman selalu ikuti perkembangan Piala Dunia dan juga serba-serbi Piala Dunia melalui program Pesta Bola Dunia RRI yang tentunya nanti bakal nemenin kamu sebelum, dalam pertandingan, dan juga pasca pertandingan Piala Dunia 2026 nanti. So, stay tuned di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.
1: Ya teman-teman, semalam kita merayakan Hari Pancasila dan hari ini tentunya kita masih dalam suasana perayaan itu. Nah teman-teman, untuk mengulangi ya, memahami Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yakni panca yang berarti lima dan sila yang merupakan prinsip atau dasar. Nah, tentunya semua orang pasti tahu ya, Pancasila itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, Pancasila itu bukan hanya sekadar teks yang dihafalkan di sekolah saja, tetapi merupakan nilai-nilai yang menjadi fondasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beragam suku, agama, budaya, bahasa, dan juga adat istiadat. Nah, tentunya menjadi sebuah diskursus publik ya, apalagi bagi anak muda yang relevan dengan kritisme. Apa sih yang menjadi landasan lahirnya Pancasila dan kenapa begitu urgen sehingga harus dirayakan setiap tahunnya gitu? Nah, Hari Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni ya. Semalam tanggal ini merujuk pada pidato yang disampaikan oleh presiden pertama kita Bung Karno dalam sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945. Dalam pidatonya Soekarno mengusurkan 5 prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan negara Indonesia yang akan merdeka. Nah, gagasan inilah yang kemudian berkembang dan disempurnakan hingga menjadi Pancasila seperti yang kita kenal saat ini. Jadi terjawab sudah kenapa itu penting. Yang pertama itu menjadi dasar negara dan menyatukan keberagaman, menjadi pedoman moral, menjadi benteng di era digital juga, sehingga utuhlah dia menjadi sebuah prinsip-prinsip dan nilai-nilai hidup bagi bangsa Indonesia. Nah, setiap bangsa tentu memiliki identitas yang membedakannya dari bangsa lain. Bangsa Indonesia, identitas tersebut adalah Pancasila. Nah, peringatan Hari Pancasila yang kita lewati semalam mengingatkan bahwa bangsa Indonesia dibangun di atas semangat persatuan, bukan hanya keseragaman. Jadi muncullah Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda namun satu. Yang kita lihat perspektifnya adalah perspektif keindonesiaan, bukan keberagamannya. Nah, perlu sekali kita untuk menilai dan menghargai perjuangan para pendiri bangsa, di mana kemerdekaan Indonesia ini kita sadari sepenuhnya tidak lahir begitu saja. Para pendiri bangsa ini memikirkan secara matang dasar negara yang mampu menaungi seluruh rakyat Indonesia, dan memperingati Hari Pancasila adalah bentuk penghargaan terhadap pemikiran dan perjuangan mereka. Nah, untuk anak muda generasi saat ini, banyak sekali kita yang masih jauh dari nilai-nilai kepancasilaan, dikarenakan kita hanya melihat Pancasila ini secara tekstual, secara baku, secara teoritis. Padahal nilai-nilai Pancasila ini layaknya hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, menghormati teman yang berbeda agama, membantu tetangga yang membutuhkan bantuan, bermusyawarah untuk mengambil keputusan bersama tanpa menjadi seorang otoriter, bersikap adil kepada semua orang, dan mengasingkan yang namanya ketidakadilan, serta melakukan pengawasan dan juga mencegah yang namanya perundungan. Nah, tantangan zaman di era saat ini merupakan hal yang perlu kita sikapi bersama agar menjaga negara Indonesia tetap menjadi negara yang membanggakan gitu ya. Banyak sekali yang menjadi poin-poin penting yang perlu kita sikapi bersama untuk merespon segala hal yang berkembang yang dibawa oleh zaman. Jika dulu bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan fisik, sekarang tantangannya berbeda sekali. Adanya hoax dan disinformasi, adanya intoleransi, polarisasi sosial, penyalahgunaan teknologi, dan menurunnya semangat gotong royong adalah PR kita bersama untuk diselesaikan demi menjaga keindonesiaan.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
6: Teman terbaik kamu.

0: tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,

0: pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Ya suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Nah teman-teman, hari Pancasila merupakan hari yang sebenarnya kurang populer di kalangan anak-anak muda gitu ya, karena memang bagaimana rentetan sejarah ini sangat-sangat buram saat ini, dan generasi muda tampaknya berada di ambang dari degradasi pengetahuan terkait sejarah. Nah, namun kita nggak boleh menjadikan itu sebagai alasan kita tidak membahas itu ya. Nah teman-teman, hari Pancasila ini punya banyak sekali cerita. Salah satu yang menarik adalah bahwasannya di tanggal 1 Juni 1945 itu, pada saat Soekarno menyampaikan pidato, konon katanya ya, Soekarno sebenarnya dalam kondisi yang kurang sehat, kesehatan yang kurang baik akibat malaria tertiana yang sering kambuh. Nah, dalam beberapa catatan biografi, ia bahkan harus beristirahat sebelum menghadiri sidang. Namun ketika tiba giliran berbicara, Soekarno berdiri dan menyampaikan pidato yang kemudian menjadi salah satu pidato paling penting dalam sejarah Indonesia. Menariknya, pidato yang mengubah sejarah bangsa itu lahir dari seseorang yang sedang berjuang melawan sakit. Nah, ini bukan soal pidato Bung Karno di hari Pancasila itu ya, tapi bagaimana inspirasi dari Bung Karno yang hadir ke gelanggang dan kemudian berpidato di forum menjadi sebuah refleksi bagi kita. Kadang hal-hal besar, ide-ide terbesar dalam sejarah lahir bukan ketika keadaan sempurna, melainkan ketika seseorang itu tetap memilih berjuang dalam keterbatasan. Seperti yang Bung Karno alami, beliau lagi sakit malaria tapi tetap berpidato. Dan sejarah mencatatkan bahwa saja pidato Bung Karno di 1 Juni itu merupakan salah satu pidato terpenting dalam sejarah Indonesia. Nah kemudian ada persoalan yang dibahas terkait sidang itu, bagaimana caranya menyatukan bangsa yang terdiri dari ratusan suku, bahasa dan agama. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus disatukan. Indonesia ini terlalu kaya, banyak sekali keberagaman, dan tentunya ini menjadi tantangan terkait betapa sulitnya menyatukan sebuah bangsa yang terdiri dari ratusan suku, bahasa dan agama. Masing-masing pasti memiliki proud ya, atau kebanggaan terkait budayanya sendiri. Masing-masing tentunya memiliki perjuangan-perjuangan sendiri. Namun Indonesia harus mengakui sisi seluruhnya untuk menjadi satu dalam bernegara. Nah, berbagai risalah sidang terlihat bahwa para tokoh memiliki pandangan yang berbeda-beda sebenarnya. Orang Ambon mungkin memperjuangkan kepentingan Ambon, orang Sumatera memperjuangkan kepentingan Sumatera, orang Papua apalagi gitu ya. Nah, menariknya adalah bagaimana ramuan dari Pancasila ini menyatukan seluruh kepentingan, bukan hanya kepentingan satu golongan tapi seluruh anak-anak bangsa yang berbeda-beda tadi. Nah, ini adalah sebuah hal yang menjadi dasar negara kita untuk kembali mengingat betapa persatuan itu penting demi menjaga NKRI. Nah, kemudian sebenarnya Pancasila itu juga tidak langsung 5 sila ya. Soekarno sempat menawarkan Trisila. Bagaimana Pancasila itu sebenarnya cikal bakalnya adalah Trisila yang dituliskan Bung Karno, yang itu terkait sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, kemudian tentang ketuhanan. Lalu ia mengatakan lagi bahwa 3 tersebut masih bisa diperas menjadi 1 sila saja, yakni gotong royong. Nah, menurut Soekarno, inti terdalam kehidupan bangsa Indonesia adalah gotong royong. Karena ada sejarawan yang menyebutkan, jika ingin memahami jiwa Pancasila, pahamilah budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Gotong royong ini merupakan salah satu produk yang Indonesia banget ya. Sesuatu hal, sesuatu urusan dikerjakan beramai-ramai untuk kepentingan bersama, dan di situ terlihat persatuan untuk mencapai tujuan yang sama.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Itu bro, dua formasi pukul 19 formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. teman-teman, kita membahas satu hal yang bakal penting banget nih untuk kamu terkait Pancasila dan moderasi beragama di Spada. Selamat pagi teman bro, dua edisi Asda Cita. Dan mengapa anak muda menjadi penentu masa depan Indonesia? Dan apa hubungannya dengan Pancasila serta moderasi beragama? Ini menjadi pertanyaan mendasar. Ketika berbicara tentang Pancasila dan moderasi beragama, kita sebelumnya harus berpikir ya, sebenarnya tidak sedang membahas dua konsep yang terpisah, karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dan moderasi beragama merupakan satu koin dengan dua sisi yang tak akan terpisahkan. Bahkan bisa dikatakan tanpa moderasi beragama, nilai-nilai Pancasila akan sulit diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, tanpa Pancasila, Indonesia akan kesulitan menjaga harmoni di tengah keberagaman agama dan keyakinan yang dimiliki masyarakatnya.
1: Dengan akur.
0: Nah, bagi anak muda, istilah moderasi beragama mungkin terdengar formal banget ya, dan sering muncul dalam seminar atau pidato-pidato pejabat doang nih. Ini bukan kamusnya anak muda. Padahal konsep ini sebenarnya dekat dengan kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama yang dianut, bukan pula mencampur adukkan ajaran agama, bukan itu maksudnya. Moderasi beragama adalah cara beragama yang mengedepankan keseimbangan atau balancing, menghormati perbedaan, dan menghindari sikap ekstremis yang dapat merugikan orang lain maupun diri sendiri. Nah, untuk memahami mengapa moderasi beragama itu penting, kita perlu melihat kenyataan bahwasannya hidup di Indonesia Raya ini adalah salah satu negara paling beragam di dunia. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa sudah menyadari bahwa Indonesia tidak dibangun atas dasar satu agama saja, tidak dibangun atas dasar satu suku saja, tidak dibangun atas dasar satu budaya saja, tidak. Indonesia dibangun melalui kesepakatan bersama untuk hidup berdampingan dalam keberagaman. Nah, kesadaran inilah yang kemudian melahirkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi jelas banget ya, bagaimana nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu menjurus langsung ke agama. Dan bukan hanya agama tertentu, tapi seluruh agama yang kita yakini eksis di Indonesia. Kemudian agama-agama itu sendiri di moderasikan agar tidak terjadi pengkotak-kotakan agama, tidak terjadi yang namanya isu-isu SARA, tidak terjadi juga ketidakadilan di mana mayoritas menindas minoritas. Nah, para pendiri bangsa kita sudah memikirkan hal ini jauh sebelum 2026. Dalam berbagai catatan sejarah, para pendiri bangsa sebenarnya menghadapi perdebatan yang cukup serius mengenai dasar negara. Para tokoh bapak bangsa kita memiliki latar belakang pemikiran yang tajam. Para tokoh kita juga berasal dari organisasi-organisasi kepemudaan yang beragam. Dan mereka juga punya keyakinan yang berbeda-beda. Nah, namun yang menarik, mereka tidak memilih jalan konflik atau saling mengalahkan satu sama lain. Mereka memilih dialog, kompromi demi kepentingan bangsa yang lebih besar. Dari sinilah lahir nilai-nilai yang kemudian menjadi fondasi moderasi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Jika diperhatikan lebih dalam teman-teman Pro 2 semua, setiap sila dalam Pancasila sebenarnya mengandung semangat moderasi. Misal, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mengakui pentingnya hidup dalam ketuhanan, hidup bertuhan, hidup beragama gitu. Jadi negara mengatur kita agar you have to believe in God. Kamu harus percaya Tuhan nih, karena ini merupakan koridor. Tuhan, mempercayai Tuhan adalah salah satu bukti bahwasanya kamu adalah orang yang bisa menuruti aturan. Nah, Namun pada saat yang sama, sila ini tidak memaksakan satu agama tertentu sebagai identitas negara. Kamu nggak harus Kristen, kamu nggak harus Islam doang, kamu nggak harus Buddha, nggak harus Hindu saja. Kamu bebas memilih dan kamu dijamin haknya untuk menganut agama apapun. Nah, menarik banget kan teman-teman? Negara menghormati keberadaan berbagai agama dan memberikan ruang bagi seluruh warga negara untuk menjalankan keyakinannya masing-masing tanpa gangguan, tanpa tekanan, dan tanpa ketakutan karena negara menjamin hak kita untuk beragama. Nah, apa relevansinya pada zaman sekarang? Nah, ini penting apalagi bagi anak muda. Di era digital saat ini, tantangan moderasi beragama justru semakin besar, teman-teman. Anak muda hidup dalam lingkungan informasi yang bergerak sangat cepat, dinamikanya sangat rapat, dan ada berbagai macam jurusan-jurusan informasi yang sangat-sangat membuat kita itu kalau istilahnya itu informasinya kayak tsunami gitu ya. Melalui media sosial, seseorang dapat mengakses berbagai pandangan keagamaan dari seluruh dunia hanya dalam hitungan detik saja. Kondisi ini membawa manfaat besar karena bisa membuka wawasan, namun di sisi lain arus informasi yang tidak terkendali juga memunculkan pemahaman yang sempit, prasangka, bahkan sikap intoleran jika tidak disikapi dengan bijak. Di pagi hari ini kita bakal bahas semua itu, teman-teman. So, stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, dua tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga...

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman-teman, fenomena algoritma media sosial salah satu tantangan yang jarang dibahas ya. Di mana algoritma cenderung menampilkan konten yang sejalan dengan pandangan penggunanya. Akibatnya seseorang bisa terjebak dalam ruang gema atau echo chamber, yaitu lingkungan digital yang hanya memperkuat pendapatnya sendiri. Dalam kondisi seperti ini, anak muda berisiko kehilangan kemampuan untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Padahal kemampuan berdialog dengan perbedaan merupakan inti dari moderasi beragama. Misal ini ya, bagaimana ini bukan kejahatan ya, tapi sistem yang membuat kita itu terjebak di dalamnya. Algoritma itu secara otomatis mendeteksi apa yang kamu suka saja. Kalau kamu suka misal dengan satu konten, pada saat kamu me-like atau nimbrung komen, tentunya algoritma membaca itu sebagai aktivitas yang akan membuat kamu terpolarisasi secara digital, hingga akhirnya kamu hanya mendapatkan konten-konten yang sejenis, dan itu membuat kamu itu nge-stuck di dalam satu pandangan saja. Kamu tidak melihat bahwasanya ada hal-hal lain yang berbeda dengan itu, dan mungkin sama baiknya ataupun perlu untuk kita dipahami bersama-sama ya, untuk melihat dari dua sisi. Nah, algoritma tidak membicarakan hal itu. Algoritma ini membuat kita hanya dalam satu sisi saja. Apabila kita suka, sudah, itu teruslah yang akan kita dapatkan di media sosial kita. Nah, bagaimana ini jika terjadi dalam konteks moderasi beragama? Pada saat yang sama, kita tidak akan melihat bagaimana agama-agama lain, konten-konten agama lain yang patutnya kita hargai bersama. Dan ini membuat kita lebih sedikit memahami orang lain gitu ya. Pada saat terbentur, disinilah kita mulai polarisasi tadi membuat kita itu bergeser dari orang yang bersatu menjadi orang yang masing-masing, karena kita tidak merasa bagian dari yang lain. Nah, moderasi beragama dan Pancasila, di mana dalam sudut pandang kepancasilaan ada hal-hal yang permusyawaratan, dialogis gitu ya. Ada hal-hal yang perlu disamaratakan, yakni keadilan. Ada hal-hal yang perlu diseragamkan, yakni persatuan. Nah, ini adalah komponen-komponen yang kembali menarik kita dari jurang algoritma tadi menjadi lebih objektif dalam menilai sesuatu. Nah, peran penting yang sangat relevan dari Pancasila dalam moderasi beragama ini mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan ancaman, melainkan realitas yang harus kita kelola dengan bijaksana. Persatuan Indonesia bukan berarti semua orang harus memiliki pandangan yang sama. Tidak dong. Kalau semuanya berpandangan yang sama, tidak akan ada demokrasi. Karena demokrasi itu, apa namanya, prinsip berdemokrasi itu adalah beda gitu ya. Kalau seluruhnya seragam, ngapain demokrasi? Ya sudah, satu aja gitu ya, aklamasikan saja. Atau pendapatnya nggak usah ada perbandingan, karena memang semuanya seragam. Karena adanya lah perbedaan-perbedaan tadi, makanya kita butuh ruang-ruang diskusi dan musyawarah. Dan seluruh apapun bentuk perbedaan itu layak untuk dihargai dan layak untuk didengarkan. Nah, peran penting Pancasila menjaga relevansi itu membuat kita menjadi orang yang memiliki pandangan yang sama. Persatuan justru lahir ketika masyarakat seperti kita mampu menjaga kebersamaan meskipun memiliki perbedaan identitas, keyakinan, budaya, maupun pilihan hidup sekalipun gitu. Anak muda saat ini sering menghadapi dilema identitas, teman-teman. Saya, kamu mungkin ya, sedang menghadapi yang namanya krisis dilema identitas ini. Satu sisi kita ingin menunjukkan keyakinan dan dinilai paling si paling ngerti, si paling paham. Nah, di sisi lain ada juga lingkungan yang plural dan juga global dengan pemikiran masing-masing. Nah, moderasi beragama memberikan jalan tengah yang sehat. Seseorang dapat menjadi religius tanpa merendahkan orang lain. Seseorang dapat mencintai agamanya tanpa harus membenci agama lain. Seseorang dapat menjalankan ibadah agama ataupun
aktivitas-aktivitas keagamaannya tanpa harus mencegah orang lain melakukan yang sama. Nah, dalam konteks kehidupan beragama ini tentunya penting sekali menjaga kerukunan. Dan kerukunan itu dapat terjaga apabila kita mampu menjadi orang yang reflektif terhadap perbedaan itu sendiri.

Coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.

0: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: asal Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM.

0: contract.
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
4: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis, yang adalah seorang penjahit, mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss, yang adalah pedagang kain, untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.

Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, ia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Kok ini nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
5: Teman terbaik kamu.

0: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

Eh, teman produser semua, akhir kebersamaan kita di formasi pukul 11 ini dan 11.30 ya teman-teman. Nanti akan ada Sophie yang akan nemenin kamu di santai siang. So, jangan kemana-mana, stay di Prodo FM, teman terbaik kamu. But you saved the day.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi diteror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.
4: Efektif dan efisien, Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau Mangkus dan Sangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan Sangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan Sangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
5: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
2: Teman terbaik kamu.

Iya sih, yang teman pro 2 semua, dan balik lagi sama Sophia yang akan nemenin teman pro 2 hingga nanti di sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, teman pro 2. Jadi teman pro 2 gimana nih harinya untuk hari Selasa ini ya, sudah tanggal 2 Juni. Wah, gak kerasa ya teman pro 2, kemarin sudah berlalu dan hari ini berjalan kembali ya. Semoga teman pro 2, baik itu yang sudah mulai sekolah atau sudah mulai kerja, tetap semangat ya. Dan untuk teman pro 2 yang berada di perjalanan nih, tetap hati-hati di jalan ya, nengok kanan, nengok kiri, jangan kemana-mana pikirannya ya, tetap fokus karena kita harus utamakan keselamatan ya. Dan teman pro 2, seperti biasa nanti di formasi pukul 12 kita akan bahas dan juga ngobrol-ngobrol santai, karena kita akan ada di program santai siang ya, karena kita akan ngobrolin topik yang benar-benar gimana ya bilangnya, pasti keren iya, dan juga memberikan wawasan untuk teman pro 2 juga iya ya. Jadi teman pro 2, stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman

0: Wah, banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.
2: Raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Kita Indonesia.

Ya, halo teman-teman, masih sama Sophia di kali ini di program Santai Siang ya, di 1 jam ke depan nanti hingga pukul 13 ya. Jadi Sophia akan nemenin siang teman-teman yang benar-benar cerah panas ini ya di Kota Sibolga ya. Dan saking panas ya, kulihat ini di Simaremare ini sepi banget karena emang mataharinya terik banget nih teman pro 2. Jadi semoga teman pro 2 jangan sampai lemas, tetap jaga dehidrasi ya. Jangan sampai dehidrasi, tapi tetap harus minum ya, harus minum nih teman pro 2. Dan seperti biasa, aku bakal nemenin waktu istirahat kamu di santai siang di jam makan siang ini ya teman pro 2. Semoga makan siang kalian tepat waktu nih. Jadi siang ini aku mau ngobrol tentang sebuah peluang UMKM yang sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tapi memang belum banyak yang benar-benar memahami potensinya, yaitu adalah toko refill. Nah, mungkin teman pro 2, sebagian dari teman pro 2 ini masih bertanya-tanya, emang toko refill itu apa sih? Nah, sederhananya toko refill ini adalah tempat belanja kebutuhan sehari-hari nih, tanpa harus membeli kemasan baru setiap saat. Jadi teman pro 2 itu kamu cukup membawa wadah sendiri lalu mengisi ulang produk yang dibutuhkan. Menariknya lagi nih teman pro 2, konsep ini itu tuh bukan cuma membantu mengurangi sampah plastik, tapi juga membuka peluang usaha yang cukup menjanjikan nih. Karena memang ya, yang lebih menarik lagi teman pro 2, jadi ternyata ada banyak fakta tentang bisnis refill yang belum diketahui banyak orang, bahkan sebagian pelaku usaha pun yang belum menyadarinya. Jadi makanya di sini Sophia akan bahas soal itu. Jadi tetap bersama Sophia di Santai Siang ya, karena siapa tahu ini bisa jadi inspirasi usaha untuk teman pro 2 semua yang mendengarkan siaran di siang hari ini.

0: kapan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
0: Mungkinkah, mungkinkah, mungkinkah

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke, sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
3: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
3: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
3: Yo, sip.
5: Oh, no.
4: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
6: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.
7: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Macerina.
1: Eh, pagi juga Macesela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Macedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Macedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Macedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Macerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Macedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas, karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
2: Nah jadi teman Pro 2, kamu tahu nggak, banyak orang itu mengira pelanggan datang ke toko refill hanya karena peduli lingkungannya. Padahal kenyataannya ada alasan terbesar mereka yang justru karena ingin lebih hemat. Karena pelanggan bisa membeli sesuai kebutuhan, mau beli setengah liter sabun bisa, mau beli seperempat kilo deterjen bisa juga nih teman Pro 2. Jadi gak harus membeli dalam kemasan besar. Dan fakta berikutnya ini yang jarang kita ketahui juga teman Pro 2, kalau bisnis refill ini memiliki biaya kemasan yang lebih rendah dibanding banyak usaha refill retail lainnya nih. Kalau biasanya pelaku usaha harus mengeluarkan biaya untuk botol, plastik, atau kemasan sekali pakai, toko refill ini bisa mengurangi pengeluaran tersebut. Jadi ada satu fakta lagi yang menarik nih teman Pro 2. Biasanya pelanggan toko refill ini lebih loyal. Kenapa? Karena mereka ini sudah terbiasa membawa wadah sendiri ya, dan juga memiliki kebiasaan belanja yang berulang nih teman Pro 2. Artinya peluang pelanggan kembali lebih besar dibanding bisnis yang hanya mengandalkan pembelian sekali-kali ya. Dan ini itu yang sering tidak disadari banyak orang. Ternyata memang bisnis refill itu bukan hanya tren lingkungan hidup, tapi juga punya potensi ekonomi yang sangat kuat ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti kita masih ngobrol-ngobrol, jadi stay tune terus sama Sophia di sini di Santai Siang di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
1: Hai kereta api,
2: tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Mace Rina.
1: Pagi juga Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kita dua pergi ke Mace Desi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Tidak apa-apa, kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina, sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman, ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: FM.
1: Nah, untuk teman pro 2 semua, jadi yang mungkin kamu sedang berpikir memulai usaha, ada satu hal yang perlu kamu tahu nih teman pro 2. Banyak orang ngira itu bisnis harus dimulai dengan modal besar. Padahal sekarang banyak UMKM yang berkembang karena menemukan kebutuhan sederhana yang sering diabaikan. Nah, contohnya itu adalah bisnis refill ini. Jadi, kamu juga bisa memulai dari produk yang paling sering digunakan masyarakat seperti sabun cuci, sabun mandi, dan atau juga pewangi pakaian, bahkan ada minyak goreng atau kebutuhan rumah tangga lainnya nih, teman pro 2. Dan yang paling penting lagi adalah membangun kepercayaan pelanggan. Karena dalam bisnis refill ini, pelanggan bukan hanya membeli produk, tapi juga membeli rasa aman dan juga kualitasnya, teman pro 2. Dan untuk teman pro 2, khususnya para pemula nih, tips lainnya buat kamu yang baru mulai usaha adalah jangan hanya menjual barang, teman pro 2. Tapi jual juga edukasi. Lah, kenapa bisa gitu? Karena misalnya membuat konten sederhana tentang cara mengurangi sampah plastik. Atau juga bisa juga teman pro 2 ada ide bikin konten pendek terkait manfaat belanja refill atau juga tips hidup hemat. Nah, itu penting banget sih, karena kan biasanya konten-konten unik seperti itu, apalagi konten pendek di YouTube, Reels, TikTok, atau bagaimanapun, itu biasanya banyak sekali orang-orang meng-scroll HP-nya, pasti langsung aja ketemu ya. Kalau masalah perkontenan ini yang masuk algoritma ya. Dan teman pro 2, karena pelanggan zaman sekarang itu lebih tertarik pada bisnis yang punya nilai dan juga manfaat. Jadi jangan cuma fokus jualan ya teman pro 2, tapi juga bangun hubungan dengan para pelanggan kita ya. Dan teman pro 2, sebelum itu kita dengerin dulu yuk lagu yang satu ini untuk menemani teman pro 2 di siang hari yang cerah ini.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap. Sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Ya teman Pro 2, sayangnya kita sudah ada di akhir acara di program Santai Siang. Tapi nanti jangan salah nih teman Pro 2. Nantinya kita masih ada informasi olahraga, informasi entertainment ya untuk para anak muda. Dan gak hanya itu, ada informasi lokal untuk kota Sibolga dan Tapanuli Tengah dan sekitarnya ya. Dan teman Pro 2, dari obrolan santai kita di siang hari ini, kita bisa tahu ternyata bisnis refill itu menyimpan banyak manfaat ya, yang mungkin selama ini kita itu belum banyak ketahui. Jadi selain membantu masyarakat hidup lebih hemat juga, bisnis ini juga mendukung gaya hidup sehat dan lebih ramah lingkungan nih teman Pro 2. Dan buat kamu yang sedang merintis usaha, mungkin ini bisa menjadi salah satu peluang yang layak dilirik nih teman Pro 2. Karena seringkali peluang terbaik itu bukan datang dari ide yang rumit, melainkan dari solusi sederhana untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi untuk teman Pro 2, kalau kamu hari ini punya ide usaha, jangan ragu untuk mulai belajar dan mencoba ya. Karena kalau tidak mencoba, kapan jalannya? Itulah ya teman Pro 2. Karena setiap usaha besar yang kita lihat hari ini juga berawal dari langkah kecil yang berani diambil. Ya teman Pro 2, di sini Sophia harus pamit dulu dari Santai Siang, tapi jangan kemana-mana, kita masih banyak info dan obrolan santai kita nanti hingga pukul 18 ya. Jadi stay tune terus di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Tahun 2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: Makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan nggak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, nggak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, nggak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus,
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, teman Pro2, saatnya untuk formasi pukul 13 untuk informasi olahraga edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2020.

Ya teman pro 2, kali ini ada kabar keren nih dari dunia e-sport Indonesia yang timnas e-sport Indonesia ini untuk nomor identity 5 berhasil memastikan diri lolos ke babak utama Asian Games 2026 yang setelah menjalani kualifikasi yang berlangsung di Singapura. Dan kabar ini tentu jadi angin segar nih buat para pecinta game dan juga e-sport tanah air. Dan perjalanan mereka juga nggak mudah loh teman pro 2, sempat mengalami kekalahan di laga awal. Tim Merah Putih akhirnya bangkit dan sukses mengalahkan Kazakhstan dengan skor meyakinkan 2-0, dan hasil itu menjadi tiket emas menuju main event Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Dan pelatih timnas Richard Permana mengatakan masih ada banyak evaluasi yang harus dilakukan, mulai dari aspek teknis hingga menambah jam terbang internasional para pemain. Namun, semangat dan juga optimisme untuk meraih prestasi terbaik tetap menyala nih, teman pro 2. Nah, ini membuktikan kalau anak muda Indonesia bukan cuma jago main game, tapi juga bisa mengharumkan nama bangsa di panggung internasional. Nah, teman pro 2, jadi kita doakan bersama ya. Karena semoga timnas e-sport Indonesia bisa tampil maksimal dan membawa pulang medali untuk merah putih di Asian Games 2026. Nah, teman pro 2, nanti kita masih ada informasi lainnya terkait olahraga khususnya hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus ya teman pro 2, jangan sampai ketinggalan karena masih banyak lagu-lagu favorit juga yang akan Sophie putarkan untuk teman pro 2 di siang hari ini. Jadi sebelum itu kita dengerin gak sih lanjut lagu yang satu ini untuk menemani teman pro 2 semua.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, by the way dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Toka kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 2 Sibolga.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 masih di info olahraga dan kali ini buat kalian yang suka Formula One. Nah ada kabar menarik nih dari tim legendaris McLaren. Ini mana menjelang Grand Prix Monaco 2026 ini McLaren resmi memperkenalkan livery atau tampilan mobil spesial untuk merayakan balapan Formula One yang mereka ke 1000 ya. Momen ini jadi sangat bersejarah karena McLaren hanya menjadi tim kedua dalam sejarah F1 yang berhasil mencapai angka fantastis tersebut. Dan mobil yang akan dikendarai oleh pembalap muda andalan mereka, Lando Norris dan juga Oscar Piastri, tampil dengan kombinasi warna papaya metalik dan juga hitam Atrasheet yang elegan nih. Dan uniknya lagi ada angka 1000 yang menghiasi bodi mobil sebagai simbol perjalanan panjang McLaren di dunia balap. Dan bukan cuma itu, desain spesial ini juga menyimpan berbagai detail yang menggambarkan sejarah dan pencapaian besar McLaren. Mulai dari kemenangan pertama, gelar juara dunia, hingga rekor pit stop tercepat mereka. Dan yang bikin makin spesial lagi,

Di perayaan ini digelar di Monaco, Monaco, tempat pertama kali McLaren tampil di Formula 1 pada tahun 1966. Jadi, ini bukan hanya sekedar ganti warna mobil, tapi juga bentuk penghormatan terhadap perjalanan panjang sebuah tim besar yang gak pernah berhenti bermimpi nih, teman Pro 2. Keren banget ya, teman Pro 2. Jadi, dari lintasan balap, kita belajar kalau perjalanan panjang dan konsistensi itu bisa membawa kita mencapai pencapaian luar biasa ya, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, kita masih ada info olahraga lainnya. Jadi stay tune terus. Sebelum itu kita dengerin lagunya dari Sheryl Sinavia dengan judulnya Tribute.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali mana, video mana mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka pas sudah FYP. Kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi.
0: Saja lu.
1: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.
4: Teman terbaik kamu.

Ya teman perdua, kali ini ada kabar bahagia nih untuk buat bonek dan juga bonita. Jadi gelandang kreatif Persebaya Francisco Rivera resmi memperpanjang kontraknya bersama Persebaya hingga 3 musim ke depan. Nah kabar ini tentu juga menjadi angin segar karena Rivera merupakan salah satu pemain paling konsisten di skuad Bajul Ijo musim lalu. Dan menariknya lagi, Rivera mengungkapkan bahwa alasan utama dirinya bertahan bukan hanya karena sepak bola, karena pemain asal Meksiko itu mengaku bangga menjadi bagian dari Persebaya dan juga merasa sangat nyaman tinggal di Surabaya bersama keluarganya. Dan faktor kenyamanan ini dan juga suasana kekeluargaan di klub membuatnya mantap melanjutkan perjalanan bersama Green Force, yang bahkan Persebaya kini menjadi klub yang paling lama dibelanya sepanjang karir profesional. Meski sudah menjalani musim yang luar biasa, Rivera masih punya ambisi besar untuk membantu Persebaya meraih prestasi yang lebih tinggi di musim depan. Jadi teman pro 2, kadang alasan seseorang bertahan bukan cuma soal kontrak atau angka, tapi juga karena merasa dihargai, nyaman, dan juga punya keluarga kedua. Dan semoga ya, Rivera menjadi makin keren musim depan dan juga bisa membawa Persebaya terbang lebih tinggi lagi nih teman pro 2. Dan teman pro 2, nanti saatnya di formasi 14 kita akan muncul di informasi entertainment nih yang ditunggu-tunggu oleh anak muda ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: pasti sudah tidak asing kan dengan cotton bud? Tapi, tahukah kamu, walaupun sering dipakai untuk membersihkan telinga, sebenarnya fungsi awal cotton bud bukan itu loh. Cotton bud pertama kali diciptakan oleh pria berdarah Polandia Amerika yang bernama Leo Gertsenzang pada tahun 1920-an. Awalnya, dia melihat istrinya memilin kapas ke ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang masih bayi. Akhirnya, ia terinspirasi membuat cotton bud yang menggunakan bahan kayu tanpa serpihan untuk gagangnya. Pada tahun 1925, barulah cotton bud buatan Leo mulai diproduksi dalam jumlah yang banyak. Cotton bud akhirnya menjadi salah satu produk kebersihan bayi yang sering dicari di Amerika dan juga dikenal di seluruh dunia seperti saat ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya, teman perlu saatnya untuk info entertainment nih, khususnya untuk anak muda pasti. Info ini yang ditunggu-tunggu ya di siang hari menjelang sore hari ini ya. Dan kali ini teman Produa sebagai pembuka, kita ada kabar terbaru dan membanggakan nih dari dunia perfilman Indonesia. Jadi film horor fantasi Indonesia berjudul Monster Pabrik Rambut berhasil mencuri perhatian penonton internasional saat melakukan penayangan perdana atau world premiere di ajang bergengsi Berlin International Film Festival atau Berlinale 2026, yang bahkan film karya sutradara Edwin ini mendapat respons positif dari ribuan penonton yang memadati salah satu teater terbesar di festival tersebut. Dan menariknya nih teman Produa, film ini mengangkat tema yang sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tekanan kerja berlebihan atau overwork dan juga eksploitasi pekerja. Meski dikemas dalam genre horror, pesan yang disampaikan ternyata bisa dirasakan oleh penonton dari berbagai negara. Sang sutradara sendiri mengatakan bahwa horror Indonesia kini semakin dikenal di dunia karena memiliki karakter yang unik dan berani yang mengangkat isu-isu sosial yang relevan. Jadi hal itulah juga yang membuat Monster Pabrik Rambut ini mendapat sambutan hangat di panggung internasional. Dan film ini juga dibintangi oleh Rasha Lamanda, Lutesa, Iqbal Ramadan, serta Sal Priadi. Dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 4 Juni 2026. Jadi keren ya teman berdua. Ini membuktikan kalau memang karya kreatif anak bangsa mampu bersaing dan juga mendapat apresiasi di panggung dunia. Jadi untuk teman Produa, jangan kalah ya, harus nonton rekomendasi tahun ini karena kan ini dijadwalkan akan tayang 4 Juni 2026. Jadi langsung ya catat di kalender kalian semua. Dan teman Produa, nanti masih ada info-info lainnya hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi stay tune terus sama Sophia di sini di 94,8 FM Produa RRI Sibolga.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
4: Teman terbaik kamu.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka es seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jangkut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
6: Halo pendengar. Salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya teman pro 2 masih di info entertainment dan kali ini masih ada info nih khususnya buat kalian pecinta film horor dan juga misteri. Jadi ada kabar seru dari film Backroom yang lagi ramai dibicarakan. Jadi sutradara muda berbakat Kane Parsons mengungkapkan bahwa kesuksesan film Backroom ini ternyata baru permulaan. Yang ia bahkan sudah merencanakan sequel film ini sejak tahun 2022 dan berharap dunianya bisa berkembang menjadi sebuah serial di masa depan. Dan memang menurut Parsons sendiri, cerita Backroom memiliki dunia yang sangat luas dan juga penuh misteri. Karena itu, satu film saja dirasa belum cukup untuk mengeksplorasi seluruh ide yang ingin ia sampaikan kepada penonton. Yang menariknya lagi, sutradara berusia 20 tahun ini membayangkan Backrooms bukan sekadar horor biasa. Ia ingin mengembangkannya menjadi kisah drama interpersonal yang dipadukan dengan unsur supernatural dan juga techno thriller yang menegangkan. Dan film Backroom sendiri ini diadaptasi dari serial YouTube viral yang berhasil menarik perhatian jutaan penonton di seluruh dunia setelah sukses memuncaki box office Amerika Serikat, dan antusiasme terhadap keberlanjutan ceritanya pun semakin besar. Ya jadi teman produknya, kalau biasanya film horor cuma punya satu atau dua kelanjutan, Backroom ini justru berpotensi menjadi semesta cerita yang jauh lebih besar. Wah, jadi sepertinya nih teman produknya, para penggemar harus siap tersesat lebih lama lagi di lorong-lorong misteriusnya nih teman produknya. Karena Backrooms ini kan, seperti yang kita tahu, banyak sekali adaptasinya, bahkan ada adaptasi Backroom ini dalam bentuk game ya. Untuk pecinta game pasti tahu karena ini terkenal sekali dengan horornya, thrillernya, karena dengan cerita storytelling yang unik ya teman berdua. Nah teman berdua, nanti kita masih ngobrol-ngobrol dan juga Sophie akan menghadirkan informasi-informasi keren di siang menjelang sore hari ini. Jadi stay tune terus ya. Kita dengerin dulu lagu dari Bunga Citra Lestari dengan judulnya Dari Hati. Jadi teman berdua, selamat mendengarkan.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Belakangan pengemudi kendaraan bermotor sering salah kaprah dalam menyalakan lampu hazard. Seperti lampu hazard yang digunakan saat hujan deras sebagai isyarat masuk terowongan, tanda peserta konvoi atau tanda berjalan lurus di persimpangan. Mengemudi di jalanan yang sedang hujan deras misalnya, jarak pandang pengemudi terbatas, jalan licin dan jarak pengereman juga berkurang. Nah, saat diguyur hujan lebat, cahaya lampu ini malah bikin jarak pandang dari pengemudi lain semakin terganggu. Bahayanya lagi, pergerakan kendaraan yang menyalakan hazard tidak bisa terbaca oleh pengemudi di belakang. Lalu, kapan saja boleh dinyalakan? Penggunaan lampu hazard sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Pasal 121 Ayat 1 bahwa lampu hazard hanya digunakan dalam keadaan darurat seperti mogok, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas, atau sedang mengganti ban. Keadaan darurat ini maksudnya adalah si kendaraan dalam keadaan diam dan memasang segitiga pengaman di belakangnya. Bahkan kalau melanggar, denda tilang Rp500.000. Jadi tolong ya, setelah tahu informasi ini, saat hujan atau saat mau mengurangi kecepatan, tidak perlu menyalakan lampu hazard.

0: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: FM Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Ya teman Pro 2, kali ini udah di formasi pukul 15 kita sudah masuk ke informasi lokal, dan kali ini kita ada informasi khususnya di Kota Sibolga yang ada informasi penting buat kalian yang setiap hari beraktivitas di jalan raya nih teman Pro 2. Karena menjelang pelaksanaan operasi Patuh Toba 2026 ini, Satlantas Polres Tapanuli Tengah terus menggencarkan sosialisasi mengenai sistem tilang elektronik atau ETLE kepada masyarakat, yang tujuannya tentu agar para pengendara semakin sadar dan juga disiplin dalam mematuhi aturan lalu lintas. Lewat sistem ETLE ini, pelanggaran lalu lintas bisa terpantau secara otomatis melalui kamera yang terpasang di sejumlah titik, jadi bukan hanya saat ada petugas di lapangan, tetapi juga kesadaran berkendara tetap harus dijaga kapanpun dan dimanapun. Dan sosialisasi ini juga menjadi langkah edukasi agar masyarakat memahami cara kerja ETLE serta pentingnya keselamatan saat berkendara. Nah, buat teman Pro 2 semua yang sering naik motor atau juga mobil, jangan lupa selalu gunakan helm, lengkapi surat-surat kendaraan, patuhi rambu lalu lintas, dan hindari penggunaan ponsel saat berkendara. Karena keselamatan itu bukan hanya aturan tapi kebutuhan kita bersama. Karena pada akhirnya nih teman Pro 2, tujuan utama dari setiap operasi lalu lintas itu bukan untuk menilang, melainkan untuk memastikan semua pengguna jalan bisa sampai tujuan dengan aman dan selamat. Ya teman Pro 2, itu informasi lokal yang pertama. Jadi nanti masih ada info lokal lainnya, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di 94,8 FM Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: sih?
1: Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
2: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
3: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibol Man vs Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
0: Iya kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.
5: Ya, teman Pro 2 kali ini dari Pesisir Tapanuli Tengah ada kabar yang cukup memprihatinkan nih. Jadi para nelayan Bagan Apung di kawasan Muara Nibung mengeluhkan maraknya aktivitas kapal pukat trau yang diduga masuk ke wilayah tangkap mereka, yang akibatnya hasil tangkapan ikan yang biasanya cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional kini menurun drastis. Dan memang salah satu seorang nelayan mengaku dulu mereka bisa membawa pulang puluhan kilogram ikan dalam sekali melaut, namun sekarang hasil tangkapan itu kadang hanya beberapa kilogram saja. Dan kondisi ini membuat pendapatan nelayan terus menurun, bahkan biaya operasional seperti bahan bakar seringkali tidak tertutupi. Dan bukan hanya soal ekonomi, penggunaan alat tangkap seperti pukat trawl juga kerap dikeluhkan karena dianggap mengganggu wilayah tangkap nelayan tradisional dan juga berpotensi merusak ekosistem laut jika tidak diawasi dengan baik nih teman Pro 2. Dan para nelayan berharap adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak terkait agar aktivitas penangkapan ikan akan dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Nah, teman Pro 2, laut itu kan bukan hanya sumber penghasilan tapi juga sumber kehidupan bagi banyak keluarga di pesisir. Jadi semoga sekarang, dari sekarang ya, ada solusi terbaik agar nelayan tradisional itu tetap bisa melaut dengan tenang dan juga hasil laut kita itu tetap terjaga untuk generasi mendatang ya teman Pro 2. Nah teman Pro 2 nanti masih ada info-info dan lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus karena kita dengerin dulu lagu dari Perunggu nih yang hits banget dengan judulnya Aku Ada Untukmu.
6: Kalian harus percaya dan berusaha, misalnya

0: Woi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
0: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, saatnya untuk info Pro 2 edisi hari ini Selasa 2 Juni 2026. Ya teman Pro 2, kali ini ada info di mana tanggal 2 Juni ini diperingati sebagai hari lahir Tan Malaka, yang salah satu tokoh penting perjuangan kemerdekaan Indonesia, sosok yang lahir pada 2 Juni 1897 itu dikenal sebagai penggagas awal konsep Republik Indonesia. Berdasarkan catatan Pusat Sejarah atau Pusjarah Polri, Tan Malaka menjadi orang pertama yang menulis konsep Republik Indonesia. Muhammad Yamin bahkan menjulukinya sebagai Bapak Republik Indonesia. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim dan lahir di Nagari Pandam Gadang Suliki, Sumatera Barat. Gelar Datuk Tan Malaka diperolehnya dari garis keturunan keluarga ibu. Dan Soekarno pernah menyebut Tan sebagai sosok yang mahir dalam revolusi, yang namanya bahkan tercantum dalam wasiat politik yang disusun Presiden pertama Republik Indonesia tersebut. Dan dalam wasiat itu, Soekarno menempatkan Tan sebagai salah satu penerus revolusi jika dirinya ditangkap. Kepercayaan tersebut menunjukkan besarnya pengaruh Tan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang sejak muda, Tan ini dikenal memiliki kemampuan akademik yang menonjol dibandingkan teman-temannya. Dan kemampuan tersebut membawanya melanjutkan pendidikan hingga ke Belanda.

Pada 1908, Tan bersekolah di Quick School atau Sekolah Guru di Bukit Tinggi. Salah seorang gurunya kemudian mendorong Tan melanjutkan pendidikan ke Belanda. Selama 6 tahun menempuh pendidikan di Belanda, Tan mulai tertarik pada berbagai pemikiran politik yang ia mempelajari kolonialisme, ketidakadilan, serta perjuangan bangsa-bangsa yang terjajah. Pengalaman tersebut membentuk pemikiran kritis yang kelak mempengaruhi perjalanan politiknya. Tan kemudian aktif dalam berbagai gerakan yang menentang kolonialisme. Pada 1925, Tan menerbitkan buku Nar de Republik Indonesia saat berada di Kanton, China. Buku tersebut memuat konsep Republik Indonesia jauh sebelum proklamasi kemerdekaan 1945. Dan gagasan itu menjadi salah satu pemikiran politik penting dalam sejarah nasionalisme Indonesia, yang pemikirannya membangkitkan keyakinan bahwa Indonesia mampu berdiri sebagai negara merdeka. Pada 1922, Tan mewakili Indonesia dalam Kongres keempat Komintern. Dalam forum tersebut, ia ditunjuk menjadi agen Komintern untuk Asia Tenggara dan juga Australia. Yang setelah itu, Tan mendirikan Partai Republik Indonesia atau PARI di Bangkok pada 1927. Yang organisasi tersebut bertujuan membangun kader bawah tanah di Indonesia. Meski pernah dekat dengan gerakan komunis internasional, perjalanan politik Tan tidak selalu sejalan dengan PKI. Bahkan ia pernah berselisih dengan sejumlah tokoh penting partai tersebut. Ya teman Pro 2, itulah Info Pro 2 edisi hari ini. Dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini. Ih.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Pernahkah kamu bertanya kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik bukan?

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Halo sayang.
4: Halo. Halo.
5: Meskipun populer, hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello! Apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penyebut telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan ahoy. So, hail, ahoy, atau hello ni?

0: Jam.
1: Siang kali. Pagi dari mana sih?
2: Oh, udah siang toh. Sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
2: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: kompromi. Jangan jadi pemalas, sebab pemalas adalah dasar dari segala keburukan.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Ya halo teman Pro 2, dan gak kerasa ya waktu udah di sore hari nih teman Pro 2. Semoga teman Pro 2 gak bosen-bosennya dengar Sophia bicara ngoceh di sini ya teman Pro 2. Dan masih ada nantinya info-info dan kita ngobrol-ngobrol santai ya, terutama udah sore hari. Enaknya sore ngapain ya teman Pro 2? Karena olahraga sore juga ada ya, tapi enaknya nongki dulu bentar gak sih sama teman habis pulang kerja atau sekolah ya. Pasti enak banget ya. Ya teman Pro 2, nanti kita masih seperti biasa ngobrol santai di sore hari ini. Dan juga semoga teman Pro 2 yang pulang dari sekolah atau kerja, harap berhati-hati di jalan, utamakan keselamatan ya. Dan semoga hari ini teman Pro 2 menjalani harinya dengan puas ya, puas dan menyenangkan. Jangan sampai kita sedih hari ini karena masih ada esok hari ya teman berdua. Dan seperti biasa kita break dulu, dengerin lagu dari Judika. Waduh, Judika nih pasti enak kan lagunya, yaitu Amin Selamanya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol santai di sore hari ini, langsung aja kita check it out.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.
3: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
2: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
3: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.
4: FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua, jadi kita bakal ngobrol-ngobrol sebentar nih, teman berdua. Kalau dengar kata Pancasila itu apa sih yang langsung terlintas di pikiran kalian itu? Upacara bendera kah, pelajaran sekolah, atau mungkin lima sila yang dulu wajib dihafal saat sekolah dasar nih, teman berdua. Padahal nih, Pancasila itu bukan cuma tulisan di dinding kelas atau juga teks yang dibacakan satu upacara, karena Pancasila sebenarnya adalah panduan hidup yang masih sangat relevan untuk anak muda zaman sekarang nih, teman Pro2. Misalnya nih, Sophia kasih contoh, ketika kita menghargai teman yang berbeda agama, suku, atau latar belakang itu sudah mencerminkan nilai Pancasila. Ketika kita tidak ikut menyebarkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial, itu juga bagian dari semangat Pancasila. Jadi memang teman Pro2, Pancasila itu bukan sesuatu yang jauh dari kehidupan kita ini. Justru setiap hari itu kita punya kesempatan untuk menerapkannya melalui tindakan-tindakan sederhana. Karena kan menjadi anak muda yang keren itu kan bukan hanya soal mengikuti tren loh, teman Pro2, tapi kita juga harus memiliki nilai dan juga karakter yang kuat. Ya teman Pro2, nanti kita bakal ngomongin banyak sih, ada nanti kita akan ngomongin Pancasila di era sekarang ini khususnya untuk anak muda ya, kita ngobrol-ngobrol, tapi yang pasti teman Pro2 jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Nanti kalau teman Pro2 menghilang, taruh nanti ya siapa yang dengerin Sophia di sini ya? Ya itu dia teman Pro2, kita dengerin lagu yang satu ini selagi break untuk menemani perjalanan teman Pro2 atau rebahan teman Pro2 di sore hari.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Din,
2: lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa. Kuliner tahu siksa, asal-usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan, nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
4: ...94,8 FM. Produksi Polga.
5: Teman terbaik.

0: Namaku Timbul. Aku punya kehidupan yang normal dan cukup bahagia dengan kehidupan yang saat ini. Namun semua berubah saat...
1: Hey bro, sorry ya nunggu lama. Apa ini?
0: Sorry kau. Ya udah bawa. Awalnya aku nggak nyangka apa yang diberikan si kawan itu malah merubah hidupku. Jadi sulit fokus saat lagi kuliah. Habis hidupku diambil oleh barang haram ini. Hingga suatu ketika aku mendengar sahabatku ditemukan meninggal dunia karena overdosis. Akhirnya, sejak saat itu, aku memilih untuk berhenti menggunakan barang haram itu. Kawan, tidak ada alasan untuk narkotika. Tataplah masa depan. Dan jadilah generasi anti-narkoba.

0: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Teman terbaik kamu.

Nah, teman pro 2, jadi generasi sekarang itu hidup di era yang sangat berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Kan hari ini kan kita bisa berbicara dengan siapa saja, mendapatkan informasi juga dari mana saja, dan juga membangun pertemanan tanpa batas melalui internet ya. Tapi, teman pro 2, di balik semua kemudahan itu ada tantangan besar yang harus kita hadapi nih. Jadi media sosial sekarang tuh sering menjadi tempat munculnya perdebatan, saling menghina juga ada, bahkan penyebaran informasi palsu. Jadi disinilah teman pro 2, nilai-nilai Pancasila itu menjadi sangat penting. Jadi sila kedua kan mengajarkan kita itu untuk saling menghormati sesama manusia. Sila ketiga itu mengingatkan kita bahwa persatuan jauh lebih penting daripada perpecahan. Jadi bayangkan nih teman pro 2, kalau semua pengguna media sosial menerapkan nilai Pancasila. Jadi gimana nih? Timeline kita kan mungkin akan lebih sehat, lebih positif, dan juga memang jadi lebih nyaman nih untuk semua orang ya. Jadi sebelum mengetik komentar untuk teman pro 2 semua atau membagikan sebuah informasi, ada baiknya bertanya pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan nilai yang diajarkan Pancasila? Karena kan kita harus bagaimana ya kalau ngomongnya? Nah, kita harus memahami etika ya saat kita menelusuri internet itu, karena banyak orang-orang yang memiliki kepribadian yang gak kita ketahui ya, bukan berbeda lagi, tapi ini yang gak kita ketahui. Dan teman-teman berdua nanti biasa, jangan kemana-mana, stay tune terus ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh lagi.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak, khusus sampah organik, Pak, kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu, kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan gak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah Bu, terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu Pak, dari hal kecil nih kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
0: Ya teman Pro 2, jadi kalau bicara tentang masa depan Indonesia, sebenarnya kita sedang bicara tentang anak mudanya ya. Banyak perubahan besar dalam sejarah bangsa ini yang lahir dari keberanian para

usaha kreatif atau juga menciptakan inovasi baru juga merupakan bentuk kontribusi nyata nih teman Produa. Dan Pancasila ini mengajarkan bahwa setiap warga itu memiliki peran untuk memajukan bangsanya. Jadi kalau teman Produa itu jangan pernah mikir atau merasa bahwa usia muda itu membuat suara kalian tidak penting. Justru banyak perubahan besar yang dimulai dari ide-ide sederhana yang lahir dari anak muda nih teman Produa ya. Dan teman Produa, sayangnya kita masih ada segmen closing kita karena Sophia akan menemani teman Produa hingga pukul 18. Masih ada waktu 30 menit ya. Jadi semoga teman Produa enggak bosan-bosan ya dan menikmati siaran hari ini bersama Sopiet dari tadi siang sampai sore hari ya teman Produa. Ya teman Produa, sebelum kita di segmen closing, kita dengerin lagu yang satu ini dan semoga di sore hari ini teman Produa mendapatkan semangat baru ya untuk menjalani hari di esok harinya, terutama ya di hari ketiga di bulan Juni nantinya.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives, jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin?
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Di Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

Ya, teman produknya, jadi Indonesia itu beberapa tahun ke depan akan menghadapi banyak tantangan sekaligus peluang besar ya. Jadi perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, ekonomi digital, dan juga perubahan global yang menuntut generasi muda untuk terus berkembang nih. Namun di tengah semua perubahan itu nih, teman produk kita tuh harus tetap membutuhkan pondasi yang kuat. Dan pondasi itu adalah Pancasila ini. Jadi Pancasila itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang beriman, menghargai sesama, dan juga menjaga persatuan ya. Dan gak hanya itu, kita termasuk mengutamakan musyawarah dan menjunjung keadilan ya. Jadi nilai-nilai yang Sophia sebutkan tadi pasti tidak akan pernah ketinggalan zaman. Maka semangat Pancasila ini bagi anak muda hari ini bukan hanya mengingat sejarah, tapi menjadikannya sebagai pedoman dalam berkarya, berinovasi, dan membangun masa depan. Karena memang teman Poro 2, Indonesia itu lebih baik tidak hanya lahir dari mimpi-mimpi besar, tapi juga dari anak-anak muda yang sekarang ini yang kita harus bergerak ya, peduli dan juga membawa nilai Pancasila dalam setiap langkahnya. Ya teman Pro 2, sayangnya Sophia harus pamit dulu karena nantinya teman Pro 2 semua akan ditemani oleh kakak cantik dan keren nih. Siapa coba? Oke, jadi Sophia spill dulu ya. Nanti teman Pro 2 semua akan ditemani oleh Kak Esther nih, Kak Esther yang keren. Nanti akan ditemani dari formasi pukul 18 hingga formasi pukul 24 ya, tengah malam tuh ya. Jadi semoga teman Pro 2 akan mendapatkan info baru lagi, obrolan baru lagi dengan orang yang berbeda dan juga lagu pilihan dari orang yang berbeda juga. Tapi semoga tetap enjoy ya, tetap enjoy mendengarkan siaran Pro 2 RRI Sibolga. Ya teman Pro 2, sebagai penutup untuk di sore hari ini, Sophie akan memutarkan lagu spesial untuk teman Pro 2. Dan sampai jumpa ya. Di sini sampai jumpa, pamit undur diri dulu Sophia, dan sampai jumpa esok hari. This is Sophia signing out, see you next time.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
1: Kekuatan orang dalam.
5: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah Mace, cepat eh.
0: Iyo Pace, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Eh,
1: mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu Pace. Ji Pace, tong sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Halo pendengar, bagi pecinta sepak bola yang ingin menyaksikan langsung Piala Dunia 2026, satu hal penting yang harus diperhatikan adalah jalur resmi pembelian tiket. FIFA menegaskan bahwa tiket dijual dalam beberapa fase, dimulai sejak 10 September 2025 dan berlanjut hingga masa turnamen pada 19 Juli 2026. Pada tahap awal, ada fase khusus seperti visa pre-sale draw, kemudian fase undian tiket, lalu fase penjualan berikutnya yang dibuka bertahap. Dalam informasi resmi FIFA, fase penjualan terakhir atau last minute sale phase dimulai pada 1 April 2026 dan berlangsung sampai turnamen berakhir. Dengan sistem first come first serve atau siapa yang cepat dia dapat, tentu selama persediaan masih ada. FIFA juga mengingatkan agar penggemar membeli tiket hanya melalui kanal resmi seperti FIFA.com atau saluran resmi hospitality yang ditunjuk. Peringatan ini penting karena pembelian dari jalur tidak resmi berisiko membuat tiket tidak sah. Untuk turnamen sebesar Piala Dunia, kehati-hatian seperti ini sangat menentukan agar rencana perjalanan tidak berujung kecewa. Menariknya, FIFA juga menyediakan beberapa jenis pilihan. Mulai dari tiket satu pertandingan, tiket berdasarkan venue tertentu, sampai opsi hospitality. Karena pertandingan terbesar di tiga negara, supporter juga perlu jeli mencocokkan pertandingan yang dipilih dengan kota tujuan dan jadwal perjalanan mereka. Jadi, dinamika Piala Dunia bukan hanya terjadi di atas lapangan. Di luar stadion pun, para pendukung harus cermat membaca jadwal penjualan, jalur pembelian resmi, dan kecocokan rencana perjalanan. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik kamu.

0: kayaknya udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
2: Yoi, hati-hati, Bray.
1: Yoi, hati-hati ya.
2: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun. Oh. Udah dari lama dia minta robot-robotan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Don't tekan.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.
7: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
7: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah, yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: 94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama. Betul,
0: ya. Karena itu pakai AI kan ya.
1: Benar. Anyway, selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia. Halo. Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman Pro 2.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul. MLC. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya gitu. Benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasi bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Grup. Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup sebuah grup dengan genre indie-pop.
0: Indie-pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Okay. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta.
1: Betul.
0: YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark. Kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday
0: doang? Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Masih bareng sama Angga Edit.
0: Dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shark.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam bro.
0: Betul.
1: Ini berarti menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
2: Gitu ya.
1: Coba. Kalau iya. Bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, ini beda iya, tuh hijau biru.
0: Terlalu ngejreng ya, ya buat band ya.
1: Kita kenalan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Baik.
2: Terima kasih.
0: Luar biasa.
2: Harus apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Ya. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, okay, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa, boleh kenalan dulu sama kita.
3: Okay, halo, saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Okay. Di yeah. Megang
3: gitar.
1: Oke.
2: Okay. Iya, okay. Aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu siapa?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke.
2: Okay.
1: Ih, sama gitar. Dan main juga gitar juga gitu ya. Oke. Okay. Itu
0: okay.
1: Kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, oh gitu. Raka juga orang Aceh. Pahaba. Abage.
0: Aduh. Kaget juga dibuat ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti?
3: Ya. Jadi memang Sidik tuh teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa, nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops.
3: Oke. Mau nyoba akhirnya. Mm-hmm. Nah karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan babon ya.
1: For your
0: information. Tiba-tiba anggar.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya Event Organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh, dia artis Anggar.
0: Lead Anggar ternyata.
1: Oke. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
1: Oh,
0: fencing. Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat pemain Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata enggak jadi.
1: Enggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Mungkin enggak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
2: Anggaran. Ah, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada maksudnya ada meaning sendiri enggak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih Kak.
0: Gitu.
2: Karena waktu itu di sebuah suatu hari.
1: Waduh. Once upon a time.
2: Di suatu hari minggu yang sangat apa?
3: Soalnya kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih. Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya? Vibe-nya tuh dia santai,
1: chill.
2: Gitu kan, chill.
0: Oke.
2: Okay. Vacation apa namanya? Liburan gitu ya. Nah, terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya. Gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut
2: kan? Jadinya shark
1: lebih menggigit
2: gitu ya, jadi Sunday Shark.
1: Oh,
2: terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi
1: gimana Raka? Versi Raka jangan beda nih.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh,
0: oke.
1: Okay.
0: Okay.
3: Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Aduh, bener-bener berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya, satunya thriller.
0: Thriller. Hari Minggu ke pantai di Wakati.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Menggambarkan.
1: Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah ya kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Dari Raka sih. Penulis. Karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Gak ada ceweknya soalnya. Ini terlalu syak deh. Kurang sande.
3: Akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol, dicoba untuk apa ya, untuk dinyatuin lah. Tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
2: Awal-awal sebetulnya
1: Julia emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke, solois-solois lah ya.
2: Solois-solois, Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada bandnya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
0: Indie pop, indie rock
2: gitu.
0: Oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark. Ini berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya, boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan tadi masih bersama dengan Cikiran sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
1: Sadai Sol. Temen gue bengong.
2: Gue lagi baca ini nih. Nih gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sol itu sudah merilis dua lagu. Ada Cause I Know dan juga 90s Mia.
3: Betul.
2: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
3: Iya dong.
2: Wah, gokil. Bayar berapa? Bayar berapa
1: sebenarnya? Waduh. Waduh.
2: Kalian bikin lagu siapa?
4: Kalau lirik dia cuman chord sama nada gitu.
2: Okay. Loh, berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya
4: itu baru rilis.
2: Yang baru rilis.
3: Baru banget.
1: Yang terbaru
2: ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
1: Gitu. Ah, itu.
2: Relate
1: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
2: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
3: Yang 90s Mia kali ya.
1: Boleh.
3: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
1: Okay.
3: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
2: akhir
3: ya. Awal. Jadi dia ini udah hampir 30 terus kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya, biar gak gini-gini aja ya, biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa, lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
1: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
3: Iya, personal banget.
1: Iya, benar-benar.
3: Iya, benar-benar lagi capek-capeknya.
1: Oke.
3: Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
2: rutinitas gitu ya.
3: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
1: Oke,
2: itu 90s Mia. Kalau Cause I Know?
3: Cause I Know itu seseorang yang dibohongin. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak bukan denial, dia belaga nggak bohong. Jadi iya kayak nggak ada apa-apa gitu ya.
2: Ini tentang
1: ada apa nih? Ini apa nih?
2: Aduh, bingung nih gue.
3: Oke.
1: Alright.
2: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali itu tetap lagu tentang cinta kah?
3: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
4: sebenarnya
3: juga.
4: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi. Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya, cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus ceweknya bilang I love you. Terus kayak ah, I love you too. Yes babe, I love you, kata dia. Terus dia bilang ah, apa ya, dia ngira apa yang salah ya. Terus dia bilang babe, right now is I love you more. Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya, catchy gitu.
2: Iya, bukan I love you too lagi.
1: I
4: love you too udah outdated ternyata.
2: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
1: Iya, udah.
2: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
1: Love you more, gitu. Bener.
3: So sweet banget.
1: Aduh.
2: Jadi itu ya, sebenarnya seremnya itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya gak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu, tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu?
3: Setuju.
2: Kalian sependapat gak?
3: Sependapatnya
2: juga ya.
3: Pendapat.
2: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga apa nih? Ini
3: sih
2: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
3: Harus lah, cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayangi tuh merasa secure gitu ya.
1: Iya, benar.
2: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, gak dibalas tuh pasti langsung marah ya? Oke, gitu.
3: Wah.
2: Bukan gua dalam itu.
3: Dilecet enggak lah.
1: Perang dunia tuh di situ.
2: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan maksudnya. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
4: Iya.
2: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
1: Bener.
2: Karena
1: bener.
2: Kekurangan pekaannya itu.
1: Betul. Gitu, bener ya. Sih, bener. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
2: Harus divalidasi harus terus.
1: Harus divalidasi ya? Terus sih menurut
2: gue. Iya kan. Biar kita validasi kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa kita dengerin.
1: Nah, aja. Itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I love you more.
0: Music Life Chat. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Bareng sama Angga Edi dan Tuyu masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Mm-hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. Long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu enggak sih? Atau gimana proses produksinya nih? Karena kan jauh juga kan.
3: Itu by Discord ya?
0: By Discord.
4: Pertama tuh record dulu yang bisa direcord, okay. Kayak suara, gitar sama bass. Nah, itu setelah itu baru kayak ngirim ke
1: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah, waktu dia udah buka DAW baru sambil discord.
0: Oke.
2: Okay. Bisa wow. Seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
1: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam.

0: Iya. Jam 8 tuh baru on kita.
1: Panas tuh, panas.
0: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
2: Ada kendala banyak ya.
1: Proses, di proses produksi sih kendalanya tuh gak terlalu yang gimana banget ya, kayak. Yang kendala tuh justru setelah produksi ya. Kalau udah rilis nih, kita kan ada promo kak, kayak ada.
2: Enggak dong, di masa itu juga ada masalahnya.
0: Apa? Contohnya apa Raka?
1: Kita, oh gue gak tahu masalahnya nih.
0: Lu kemana Mi?
1: Gue record vokal udah hilang.
2: Masalahnya kita kan recordingnya kan DIY kan, bukan yang di studio. Kalau
1: iya juga
2: ada
1: sih,
2: suara motor.
0: Oh iya. Yes.
1: Karena iya benar, iya benar lagi. Karena kita home record ya.
2: Iya. Bukan studio kan.
1: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
0: Tukang apaan?
2: Oh, orang jalan, orang jalan.
0: Orang jalan.
1: Enggak, tukang sate.
0: Sate? Gitu. Serius? Di mendidik kemana tuh?
1: Sumpah, serius.
0: Itu ada, adalah ambience.
1: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
0: signature,
1: natural banget loh.
2: Iya,
1: ini.
2: Iya. Itu alasan tuh.
0: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa, cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
2: nyari jam yang sepi.
0: Ya, itu makanya malam ya.
2: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang CCD kan. Kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
0: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
3: PR sih.
0: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidik harus kesini ya.
1: Kemarin ada gigs.
2: Iya, kemarin ada. Cuman
1: Sidiknya enggak kesini.
0: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua doang.
2: Atau cari orang tradisional.
0: Tradisional gitu. Oh, okay. Kecuali memang budget cepat.
2: Beda cerita tuh.
3: Beda cerita. Keren, Sidik di Discord juga.
1: Gak bisa. Keren tuh, nice idea. Belum ada loh.
3: Iya kan.
0: Tapi ya itu ya menariknya di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
1: Iya.
0: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya ada, masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
2: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
0: Terpaksa aja ya. Terpaksa. Belum ada Mia ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
2: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak oke lah, yang nggak terlalu apa ya, nggak terlalu
0: bule banget,
2: iya.
0: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
2: Nggak yang apa ya, Inggris Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
1: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
0: Seru ya.
3: Alright.
0: Jadi ini udah ada, sebenarnya udah ada 3 lagu.
3: Yes.
0: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
3: Next ya.
1: Itu adalah impian kita gak sih sebetulnya, bikin EP ya.
2: Iya.
1: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
2: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
0: Ada temanya ya.
2: Jangan yang ini kan temanya kan
0: sendiri-sendiri bisa-bisa. Palingnya ada garis merah, apa benang merahnya gitu. Iya.
1: Betul.
3: Alright.
0: Sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dalam masa produksi, promosi, terus juga
1: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadinya enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak apa kalau baru pertama kali denger kan jadinya
0: masih
1: familiar,
0: ya,
1: asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
0: Gitu ya.
2: Produksi juga.
0: Produksi juga.
1: Iya. Nah, Okay.
0: Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
2: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Nah, itu kadang bingung nih mau ngapain.
0: Tanya Mia dong, Mia kan lebih
3: event organizer, lebih planner.
1: Gue juga bukan sosmed, nggak sosmed.
0: Bukan ya?
1: Gue
0: juga
1: bukan sosmed. Gue memang operasional.
0: Operasional.
1: Ngurusin
0: but
1: gue ngurus kayu. Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
0: Jadi itu ya.
1: Jujurnya.
0: Jadi lebih kepada ruang ya, ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
1: Betul.
0: Itulah adanya MLC.
1: Eh betul.
0: Terima kasih ya, bisa bikin band-band indie gitu ya, bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota
3: seluruh
0: Indonesia ya. Mudah-mudahan ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
3: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
2: Yang mana dulu nih?
3: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
0: Nah, itu,
3: I Love
0: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
2: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
0: Oke. Sambil makan padang.
3: terlalu spesifik mas.
0: Sambil nyetir
1: kayaknya di kawinan nggak?
0: Oh, di kawinan.
1: Iya benar. Cocok tuh.
2: Di kawinan. Gue lagi merenung.
3: Oke. Okay.
2: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
0: Iya.
2: Tapi udahlah, buat dia menghayal. Orang lain gitu.
3: Oke.
0: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
3: Bisa.
1: Iya, itu bisa.
0: Pertanyaan lu.
3: Iya, udah.
0: Next sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip
1: I Love You More belum?
0: Belum ya. Oh,
3: belum,
0: tapi
3: ya.
0: Yang lain udah ada.
1: Yang
0: kayak
1: lain udah ada.
0: Kayak Mia, Nantis Mia udah.
1: Udah.
0: Sudah ada ya, bisa dilihat di
1: YouTube channel kita Sunday Shark.
0: Sunday Shark.
1: Yeah.
0: Oke, itu bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
1: Instagram Sunday Shark Music.
0: Sunday Shark Music bisa lihat situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
1: betul
0: official music video, nanti bakal di update situ.
3: Alright. Ya.
0: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
2: Semuanya ada berapa?
1: Asli ada 10 bang.
0: Wow, produktif sekali.
3: Produktif banget
1: ya. Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
0: berkarya.
1: Seneng bikin
0: berkarya,
1: lagu, ya. seneng bikin. Kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
0: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
1: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
3: Produksinya.
0: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
3: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
1: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai bakso. Gitu.
0: Itu sate apa ya?
3: Rame ya.
0: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
1: Ada. Tanggal 16
0: Juni.
1: Juni.
0: Di?
1: Aduh.
0: Di Jakarta tapi ya?
1: Di Jakarta.
0: Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
3: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
0: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
3: Thank you. Sukses
0: juga
3: selalu buat project-projectnya.
0: Semoga dengan I Love You More ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
1: keren.
3: Gitu.
2: Saya enggak kepikiran sih
1: itu. Emang beda ya.
0: Biasanya lo kalau di interview tanya kayak gitu ya.
3: Udah.
0: Lo bikin lagu ini semoga orang ketika ada I Love You More jadi tahu cara menjawab I love you.
3: Oh, benar. Sebuah tutorial.
0: Yaudah, udah dulu ya Music Lab Chatnya ya.
3: Yai, terima kasih Tempat Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, barengan sama Sandy Shard.
0: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
3: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
0: Angga pamit.
3: Gue Edi Tama pamit. Dan juga
0: Sandy Shard pamit.
2: Dadah.
0: Bye-bye. Bye-bye.

0: Selamat malam Bro Jakarta, teman terbaik kamu.
1: Yes, masih bareng sama Angga dan juga masih bareng sama Edit ya di Jaga Malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Google.
2: Akan selalu berputar.
3: Oke, bertemu berdua masih balik lagi nih di Pro 2 RRI. Semoga tempat terbaik kamu dan masih ditemani oleh aku Esther di ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Selepas tadi kebersamaan kita dengan Pro 2 RRI Jakarta ya di Music Live Chat dengan para musisi yang keren-keren banget ya. Musisinya tadi dari band The Sunday, The Sunday Shark ya. Lucu sih, unik nama bandnya ya teman berdua. Dan lagunya juga keren-keren, jadi kamu boleh langsung cek aja di YouTube kamu untuk mendengarkan lagu-lagu karya mereka. Oke, baik, di informasi pukul 20 kita ada di Info Pro 2 teman berdua. Ya, film horor Supernatural Passenger resmi tayang di bioskop Indonesia pada hari Rabu 27 Maret 2026. Ya, ini terbilang sudah cukup lama ya, hampir 3 bulan yang lalu. Dan film ini menghadirkan kisah mencekam tentang perjalanan pasangan muda yang berubah menjadi mimpi buruk setelah bertemu dengan sosok yang misterius. Ya, Passengers disutradarai oleh Andre Ofderdal dan ditulis oleh T.W. Burgess bersama Jack Harry Donohue. Dan ini sebelumnya Andre Ofderdal ini dikenal lewat sejumlah film horor juga nih seperti Scary Stories to Tell in the Dark and The Last Voyage of the of the Matter. Aduh, susah banget ya judulnya. Ya, film ini dibintangi oleh Jacob Scipio sebagai Tyler dan ada juga Liobel sebagai Mehdi serta Melissa Leo sebagai Diana Mars. Nah, film ini juga menampilkan Joseph Lopez sebagai sosok misterius nih bernama The Passengers. Nah, sinopsis film Passengers akan aku bacakan berikut ini teman berdua.
4: Biar gak usah like.
3: Iya, cerita berfokus pada pasangan Medi dan juga Tyler yang tengah melakukan perjalanan menggunakan van. Di tengah perjalanan malam, mereka menyaksikan kecelakaan mobil misterius di jalan raya dan memutuskan untuk berhenti untuk membantu. Nah, namun nih setelah meninggalkan lokasi kejadian, mereka berdua ini mulai mengalami teror aneh, di mana mereka menyadari ada sosok menyeramkan yang ikut perjalanan mereka, yakni intensitas misterius bernama The Passengers. Aduh, kok aku juga jadi ikut merinding mendengarkan cerita ini. Aduh. Ya, lanjut ya teman berdua. Nah, teror ini semakin menjadi ketika mereka ini menemukan tanda tiga cakaran di kendaraan mereka. Dan sama seperti yang terlihat di lokasi kecelakaan sebelumnya, Medi ini kemudian mulai mencari tahu nih tentang sosok tersebut dan menemukan fakta bahwa banyak kejadian yang serupa dengan kejadian yang mereka alami saat itu. Nah, Medi dan Tyler ini harus bertahan dari serangkaian-serangan mengerikan sambil mencari cara untuk menghentikan entitas tersebut. Nah, perjalanan mereka berubah nih menjadi pertarungan hidup dan mati di tengah jalanan gelap yang penuh misteri. Nah, teman berdua, sejak dirilis nih di Amerika pada tanggal 22 Mei 2026 kemarin, nah, Passengers ini telah meraih pendapatan box office ini sebesar 15,3 juta dolar Amerika Serikat. Waduh, gila, banyak banget ya. Dan film ini juga mendapat respon yang beragam nih dari kritikus film internasional. Ya, dengan tentunya dengan nuansa road trip bercampur horor supranatural, Passenger menjadi salah satu film horor yang menarik perhatian. Dan film ini juga patut nih menjadi rekomendasi untuk kamu-kamu semua para pecinta genre thriller dan juga misteri. Wow, keren banget teman berdua. Semoga teman-teman Produa yang lagi dengerin aku di Produa RRI saat ini, kalau kamu pecinta film-film thriller dan juga misteri atau film horor, kamu bisa membuat lagu The Passengers ini menjadi salah satu rekomendasi film yang bisa kamu tonton ya. Oke, baik, demikian info Produa untuk formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Satu buah lagu dari Angus Devaki, Percuma, featuring Veteran Putrauns.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: pipi, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng loh.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya itu gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Masih balik lagi di Pro 2 FM kamu. Dan tentunya malam hari ini kamu masih ditemani oleh aku Esther di luar kamu di teman berdua. Ya gimana nih teman berdua kabarnya untuk hari ini? Semoga teman-teman berdua semua yang lagi dengerin aku di Pro 2 RRI Sibolga untuk malam hari ini masih dalam keadaan yang sehat, masih dalam keadaan yang happy, dan tentunya masih dalam keadaan yang penuh dengan rasa syukur. Ya teman berdua, untuk jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Ya gak boleh galau malam-malam, ntar kesembet. Kesembet apa? Ya kalau malam-malam itu enaknya kamu dan baiknya kamu itu dengerin kita di jaga malam ya, di Pro 2 RRI Sibolga, supaya kamu gak galau teman berdua. Ya, jadi malam hari ini jaga malam kita bakalan bahas sesuatu yang relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya ini sering jadi sebuah angan-angan ini atau sebuah beban pikiran juga nih sama kita teman berdua. Ya, tema kita malam hari ini, kalau bisa mengulang satu keputusan dalam hidup, kira-kira apa yang akan kamu ubah? Waduh, kok berat banget ya pembahasan kita hari ini teman berdua. Iya teman berdua, setiap orang itu pasti pernah ya membuat keputusan, dan baik itu dari keputusan yang kecil, keputusan yang sedang, atau keputusan yang memang keputusan yang besar teman berdua. Nah, Dan saat kita mengambil sebuah keputusan ya dalam kehidupan kita, kadang ada hal-hal yang keputusan kita nih yang berakhir dengan manis. Ada juga ini paling banyak nih yang meninggalkan penyesalan. Aduh, udah mulai kena nih. Nah, kira-kira dalam berdua, kamu ini tipe yang mana nih? Yang sering mengambil keputusan dengan akhir yang manis, atau sering mengambil keputusan yang dimana meninggalkan penyesalan? Ya, memang namanya penyesalan selalu datang terakhir ya, teman berdua. Nah, tapi teman berdua, menariknya nih, justru dari keputusan-keputusan yang kita ambil itu, justru itu yang membuat kita tumbuh menjadi seorang pribadi yang lebih baik untuk sekarang ini. Ya baik teman berdua, kalau misalnya kamu nih punya cerita tentang kamu saat kamu ngambil keputusan dalam hidup kamu, baik itu keputusan yang berakhir dengan penyesalan atau mungkin yang berakhir dengan manis ya, kamu boleh share cerita kamu buat teman-teman berdua di rumah di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 656 3033. Nanti kalau kamu udah share cerita kamu, aku bakalan bacain buat teman-teman Pro 2 di rumah. Siapa tahu nih dari cerita kamu atau pengalaman kamu bisa juga nih menjadi pelajaran hidup buat teman-teman Pro 2 di rumah. Akhirnya teman Pro 2, aku akan hadirkan dulu nih satu buah lagu dari Aruma dulu ya. Tunggulah sebentar, iya tunggulah sebentar, jangan buru-buru ngambil keputusannya. Biar gak terakhir dengan penyesalan. Oke deh, ini dia.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain, seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak

kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh, sis, ini nih, serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sok-sokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi kerigatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Preview. Preview. Aduh, itu sih Danu lagi. Tiap hari kerjaannya main judul terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Eren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judul lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
0: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
3: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Pro 2.

0: Oke, ketemu Pro 2 masih balik lagi di Pro 2 RRC. Bapak teman terbaik kamu di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Ya teman Pro 2 masih dengan pembahasan kita untuk malam hari ini tentang mengambil keputusan yang salah dan menjadi sebuah penyesalan teman Pro 2.
1: Penuh gaya tersita pandanganku.
0: Ya kalau bisa mengulang satu keputusan dalam hidup, kira-kira apa yang akan kamu rubah dalam hidup kamu? Nah teman Pro 2, bicara tentang mengambil keputusan ya, dari mulai kita kecil, hidup kita itu sebenarnya gak pernah lepas dari yang namanya mengambil sebuah pilihan ya, ataupun keputusan. Mungkin mulai dari mengambil keputusan atau memilih keputusan untuk bermain dengan siapa, terus memilih sekolahnya di mana, memilih jurusannya apa, sampai dengan memilih pasangan dan juga jalan hidup yang mungkin ingin kamu jalani dalam hidup kamu. Nah kadang keputusan yang kita ambil itu terasa benar pada saat itu, ya kan? Bukan pada saat 10 hari lagi enggak, 30 hari lagi enggak, tapi pada saat itu memang kita merasa keputusan kamu itu atau keputusan kita itu sudah adalah suatu keputusan yang sudah sangat benar pada saat itu ya. Nah beberapa tahun atau beberapa waktu kemudian kita mulai bertanya-tanya nih, kira-kira gimana ya kalau misalnya dulu aku memilih jalan yang berbeda dari jalan ataupun keputusan yang aku pilih tahun lalu. Pernah gak sih teman Pro 2 kepikiran hal-hal seperti itu? Kalau aku pribadi sering ya teman Pro 2 memikirkan hal-hal yang kadang sudah di luar kendali kita ya, atau mungkin kejadian-kejadian yang sudah lampau, yang sudah terjadi di masa lalu. Misalnya keputusan aku mengambil sekolah di mana dulu ya kan. Terus setelah aku sudah selesai sekolah, bertanya nih kepada diri sendiri, kira-kira gimana ya kalau misalnya dulu aku gak milih sekolah di situ misalnya. Nah kira-kira akankah aku jauh lebih baik dari diriku yang sekarang ini prestasinya, atau justru lebih buruk gitu. Kira-kira teman Pro 2 pernah gak sih mengalami hal-hal yang sama kayak gitu? Nah pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya wajar ya teman Pro 2. Karena manusia itu memang suka membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang gak pernah terjadi.
1: Tuhan tolonglah.
0: Dan ternyata banyak orang tidak menyesal karena gagal. Mereka justru lebih menyesal karena gak mencoba, gak berani mencoba. Nah aku juga punya pemikiran seperti itu ya teman Pro 2. Aku gak menyesal karena mungkin di tahun-tahun sebelumnya, di mengambil keputusan tahun sebelumnya itu aku gagal dengan pilihan aku, dengan keputusan aku, atau menyesal dengan keputusan aku itu karena gagal. Enggak teman Pro 2. Jadi itu aku buat sebagai acuan dan juga sebagai pelajaran hidup aja gitu teman Pro 2. Kira-kira kedepannya apa yang perlu aku perbaiki saat aku mengambil keputusan dalam hidup aku, seperti itu. Jadi aku justru lebih menyesal kalau misalnya aku gak berani mencoba mengambil keputusan saat itu teman Pro 2. Misalnya ada nih, ada yang menyesal karena dulu gak berani menyampaikan perasaannya kepada pasangannya. Aduh. Atau mungkin kepada gebetannya ya, atau orang yang dia sukai gitu. Ada juga yang menyesal karena mungkin melewatkan kesempatan mendekati seseorang ya. Atau ada juga nih yang menyesal melewatkan kesempatan untuk belajar. Atau mungkin kesempatan untuk bekerja, untuk meraih mimpi yang sebenarnya sudah ada di depan mata gitu. Nah terkadang rasa takut itu membuat kita diam ya teman Pro 2. Dan beberapa waktu kemudian atau beberapa tahun kemudian, diam itu berubah menjadi tanda tanya yang terus muncul dalam pikiran kita. Kira-kira teman Pro 2 gimana nih? Sudah ada pikiran-pikiran yang flashback ke belakang gak nih tentang keputusan-keputusan yang pernah kamu ambil dan bagaimana hasilnya sekarang? Apakah kamu menyesal atau mungkin bersyukur dengan keputusan yang kamu ambil itu? Kamu boleh share cerita kamu ya teman Pro 2 di WhatsAppnya Pro 2 di 0811 6563 033. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu. Satu buah lagu dari Barsena Bestandi, Mati Satu Tak Tumbuh Lagi. Check it out.

0: mananya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Nah sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah ku bilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaraklah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man versus Machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a needle.
1: Eh, sis, besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah, nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Ih, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Kalau aku golongan darah A.
5: Aku golongan darah AB.
6: Aku golongan darah O.
7: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
8: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi lihat-lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul, kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Lex, lihat deh, Maldives cantik banget birunya. Fix tabungan aku buat kesini tahun depan.
1: Maldives jauh amat. Sudah cek Raja Ampat belum?
0: Ya beda lah Lex, luar negeri gitu loh. Pengalamannya pasti beda, suasananya mewah.
1: Nih lihat, ini bukan Maldives, ini Piai Nemo. Birunya sama, karangnya lebih cantik malah. Dan yang paling penting,
0: apa? Harganya lebih terjangkau?
1: Bukan cuma soal harga, Bel. Di sana, uang kamu larinya ke warga lokal. Kamu makan ikan bakar di pinggir pantai, yang untung nelayan langsung. Kamu beli oleh-oleh, yang senyum pengrajin desanya.
0: Bener juga ya. Ngapain ya bangga-banggain milik orang lain, kalau kita punya surga sendiri yang belum kita datangin.
1: Nah, itu baru keren. Gitu dong, liburan di sini berbagi untuk negeri.
2: Indonesia kita, surga kita.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, Pak, Pak, maaf Pak, kenapa sampah yang ditaruh di situ?
1: Loh, kenapa rupanya, Bu? Ini kan tong sampah.
0: Itu bukan di situ loh, Pak. Kan ada tulisannya di sini. Gini loh, Pak. Khusus sampah organik, Pak. Kayak sisa makanan, daun, kulit buah. Nah, kalau yang plastik botol sama kaleng ini masuk ke anorganik.
1: Oh gitu. Kukira sama aja semuanya.
0: Ya gini Pak, kalau dipisah, sampah organik bisa diolah jadi kompos. Nah, kalau yang anorganik bisa didaur ulang. Lebih bersih, lebih sehat, dan nggak nyusahin lingkungan juga, Pak.
1: Oke lah, Bu. Terima kasih lah informasinya. Nanti kupisahkan sampahnya dari sekarang ya.
0: Gitu, Pak. Dari hal kecil nih, kita bisa jaga lingkungan bersama.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Indonesia, doa memiliki banyak suara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda cara, berbeda nada, namun lahir dari hati yang sama, mengajarkan damai dan saling menghormati. Karena perbedaan bukan alasan untuk terpisah. Perbedaan suara, satu harmoni. Moderasi beragama, Harmoni Indonesia.
1: Halo pendengar, menonton Piala Dunia 2026 nanti tidak sekedar datang ke stadion lalu pulang. Turnamen ini tersebar di 16 kota tuan rumah di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Karena itu, pengalaman perjalanan penonton akan menjadi bagian paling penting dari cerita besar Piala Dunia. Setiap kota tuan rumah memiliki karakter yang berbeda. Ada kota yang identik dengan atmosfer urban modern, ada yang kaya sejarah sepak bola, ada pula yang kuat dengan daya tarik wisata dan budaya lokal. FIFA bahkan menempatkan informasi kota tuan rumah sebagai salah satu panduan penting bagi penggemar yang ingin merencanakan kunjungan. Ini menunjukkan bahwa Piala Dunia 2026 memang dirancang bukan hanya sebagai ajang pertandingan, tetapi juga pengalaman lintas kota. Bagi pendukung, memilih kota tujuan akan sangat menentukan pengalaman menonton. Ada yang ingin mengejar atmosfer laga pembuka di Mexico City, ada pula yang memimpikan perjalanan menuju final di New York, New Jersey. Sementara itu, kota-kota lain akan menyajikan pertandingan fase grup hingga babak gugur yang tak kalah menarik. Karena lokasi pertandingan tersebar luas, perencanaan rute, waktu tempuh, dan agenda perjalanan menjadi sangat penting. Menariknya lagi, kehadiran tiga negara tuan rumah membuat Piala Dunia 2026 tampil seperti festival sepak bola skala benua. Supporter bukan hanya mengikuti tim favorit, tetapi juga berkesempatan mengenal ragam budaya Amerika Utara dalam satu turnamen. Inilah yang membuat unsur perjalanan dalam Piala Dunia kali ini terasa sangat kuat. Jadi, kalau dulu perjalanan ke Piala Dunia identik dengan satu negara dan beberapa kota, edisi 2026 membawa sensasi baru. Satu turnamen, tiga negara, 16 kota, dan pengalaman yang jauh lebih luas. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: kita, Mbak. Sudah datang banjir, Mak.
1: Iyanya, buru. Ayolah keluar, buru. Mana bapakmu?
0: Sudah di luar, Bapak, Mak.
1: Wah, lupa bapak, buru. Ada mau Mama ambil dulu ke kamar sebentar ya, buru. Duluanlah kau jumpai bapakmu, buru.
0: Iya, Mak. Cepatlah, Mak.
2: Saat banjir dan longsor datang, segera tinggalkan rumah. Amankan diri dan keluarga ke tempat yang lebih aman. Harta bisa dicari, tetapi nyawa tidak terganti.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Pagi tadi, aku bangun seperti biasa. Nyiapin diri, ngecek ponsel, lalu duduk sebentar. Tanpa tahu kenapa dada terasa penuh. Kadang, rindu memang datang begitu saja. Kenapa ya, belakangan ini aku sering kepikiran rumah. Aku ingat kampung, ingat jalan kecil di depan rumah, ingat suara orang tua yang dulu sering terdengar. Sekarang, cuma tinggal kenangan. Apa mereka tahu aku sering kangen? Di kampung, hidup rasanya sederhana. Beda-beda orangnya, beda-beda kebiasaannya, tapi tetap saling sapa, tetap saling jaga. Gak ribet, gak saling menyalahkan. Dan tanpa sadar, itulah Indonesia yang aku kenal. Indonesia bukan cuma soal bendera atau upacara setiap tanggal 17. Indonesia itu rasa aman saat pulang dan rasa rindu saat jauh. Kalau aku masih rindu seperti ini, berarti aku masih punya rumah. Mungkin cara paling sederhana mencintai Indonesia adalah dengan saling memahami. Gak gampang marah dan gak lupa kita semua pernah ingin pulang. Indonesia bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar nggak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nya kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2.000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepalaku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastik ini, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Oke, teman-teman Pro 2 masih balik lagi nih di Pro 2 RM. Semoga teman terbaik kamu dan masih di segmen Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam. Iya, mengenai keputusan kecil dan juga dampaknya, teman-teman Pro 2. Nah, nggak semua keputusan besar itu bisa mengubah hidup. Kadangkala justru keputusan kecil ini yang bisa memberikan dampak yang luar biasa. Misalnya nih, kamu memutuskan datang ke suatu acara, terus menerima ajakan teman, atau memilih untuk tetap bertahan ketika ingin menyerah. Nah, saat itu mungkin bakalan terasa kayak biasa aja ya. Namun ternyata keputusan kecil tersebut menjadi titik awal dari banyak hal-hal baik yang akan terjadi di kemudian hari. Dan teman berdua, ada satu hal yang sering kita lupa nih. Gak semua keputusan itu berakhir gak semua keputusan yang berakhir buruk itu berarti salah ya. Kadang keputusan itu memang harus terjadi walaupun itu salah ataupun gagal, itu agar kita bisa belajar sesuatu yang gak bakalan bisa diajarkan oleh siapapun kepada kita, baik itu melalui buku ataupun nasihat-nasihat dari orang-orang tua kita. Baik itu luka, kegagalan, dan juga kekecewaan itu seringkali menjadi guru yang paling mahal sekaligus paling berharga dalam hidup. Oke, teman-teman Pro 2, di sini kita sudah ada satu chat ya dari Kak Lara ya, teman-teman Pro 2, Kak Lara Purnamasari. Kita bakalan baca ini, teman-teman Pro 2. Ya, pesan indah ini untuk dibacakan kepada pendengar setiap Pro 2 Siboga yang selalu hadir mendengarkan radio ini dimanapun kalian berada. Terkadang kehidupan ini ada orang yang merasa dirinya lebih baik dari orang lain, sehingga tanpa sadar ia berani merendahkan orang lain. Padahal kemuliaan seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, jabatan, penampilan maupun kepandaian yang tampak di mata manusia. Hanya Allah yang mengetahui siapa yang paling bertakwa di antara hambanya. Bisa jadi orang yang hari ini diremehkan itu justru memiliki hati yang lebih bersih, doa yang lebih tulus, dan kedudukan yang lebih dan yang paling mulia di sisi Allah daripada orang yang senantiasa merendahkannya. Nah, karena itu janganlah terlalu sedih ketika kita diremehkan manusia, karena nilai kualitas diri kita tidak ditentukan oleh penilaian mereka, melainkan bagaimana Allah melihat usaha, kesabaran, dan juga keikhlasan kita. Jika suatu saat ada yang merendahkan kita, ya balaslah ia dengan akhlak yang baik, dan jangan terlalu sibuk membuktikan diri kepada semua orang, karena tidak semua orang akan mengerti perjalanan hidup kita. Dan jadi teruslah melangkah untuk memperbaiki diri, perbanyak syukur, dan dekatkan hati kepada Allah, sebab waktu sendiri yang akan membuktikan bahwa kemuliaan bukan milik mereka yang gemar merendahkan sesama, melainkan milik mereka yang tetap rendah hati meskipun memiliki banyak alasan untuk merasa lebih tinggi. Semoga Allah menjaga hati kita dari kesombongan saat kita berada di atas, dan menjaga kesabaran kita saat sedang diremehkan. Amin. Terima kasih Kak. Itu tadi pesan dari Lara Purnamasari buat teman-teman Pro 2 semua. Luar biasa ya. Memang benar banget. Jadi kita gak boleh ciut mentalnya kalaupun orang meremehkan kita ya, teman Pro 2. Kadangkala jadikan omongan ataupun remehan orang terhadap diri kamu itu sebagai cambukan untuk diri kamu sendiri untuk lebih baik lagi ke depan, teman Pro 2. Ya, untuk melengkapi pesan indah dari Kak Lara, kita akan putarkan satu buah lagu requestnya ya. Lagu dari Olivia Rodrigo, Driver License. Check it out.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin nggak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener nggak?

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa, sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

0: camilan manis dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
7: Teman terbaik kamu.

0: gitu sih. Dan lagi tiap hari kerjaannya main judo terus. Nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Erin, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh, si Danu lagi main judo lagi. Dari pagi kayak nggak berhenti-berhenti.
1: Ya ampun, serius? Parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya, bukannya cari kerja, malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarang. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: tenggorokan ku gatel, kepala ku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Is?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemes, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi, bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari, jangan nunggu jadi zombie dulu baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak lagi.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Senjata makan tuan, peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

sampai di sini selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A2 untuk hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Siaran program A2 akan kembali mengudara pada esok pagi pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 94,8 MHz. Akhirnya kami yang bertugas dan rekan di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah program A2, Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibulga kembali menyelenggarakan siaran program 2 pada frekuensi 94,8 MHz untuk pagi, siang, sore hingga malam hari. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Hei, Mak Horas, lagi ngapain?
1: Ini Mak Gabe, ku tanamlah dulu bibit cabai sama tomat ini, biar gak usah lagi ku beli ke pasar.
0: Palalah susah kau tanam itu, tinggal beli aja nih kita ke pasar.
1: Semalam kan Mak Gabe, ke pasar aku belanja. Rupanya naik kali semua harga bahan makanan loh.
0: Lah, paling naik 2000 aja nya itu.
1: Ya udahlah, ku tanam aja lah dulu cabai tomatku ini ya, semoga nanti banyak buahnya. Wih, akhirnya berbuah juga cabai sama tomatku ini. Senang kali aku, gak pala lagi aku belanja-belanja ke pasar ini. Mak Gabe, baru pulang belanja kau ya?
0: Iya, naik kali semua harga, pusing kali kepala aku.
1: Nah, itulah kan, apa aku bilang. Untung lo udah berbuah cabai tomatku ini, jadi gak usah lagi aku beli cabai sama tomat ke pasar kan?
0: Tong bagilah dulu sama aku, Mak Horas.
1: Iya, sinilah plastiknya, sini.
0: Makasih ya, Mak Horas. Bolehlah nanti kau ajari aku cara menanam cabai dan tomat itu. Biar ku tanam juga di rumahku.
2: Lahan terbatas, kebun minimalis. Dari pot kecil menuju ketahanan pangan masa depan.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Catatan belanja sudah. Cek harga di aplikasi sudah. Beli secukupnya aja. Yang penting kualitasnya kan terjaga. Oke.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun bermutu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: pipih, tengok lo itu rame kali anak-anak di situ, macam nggak sekolah ya.
1: Iyalah, itu nih sekolah rakyat namanya, tempat belajar gratis tapi bukan kaleng-kaleng lo.
0: Hah, gratis? Emang di sana belajar apa aja, Pi?
1: Macam-macam nih, jadi nggak cuma pelajaran sekolah, tapi juga ada keterampilan hidup sama kerja tim.
0: Oh, beda kali berarti ya sama zaman-zaman kita sekolah dulu. Mana ada kayak gitu belajar yang menyenangkan?
1: Iya, itu dia nih, ilmunya pun dapat, santainya pun ada, anak-anak jadi semangat semua.
0: Iya, suka kayak lah aku liatnya, karena belajarnya itu menyenangkan, terus kayak anak-anaknya gembira-gembira gitu loh, Pi.
2: Sekolah rakyat membuka jalan bagi siapa saja untuk terus belajar, tumbuh, dan berkontribusi bagi masyarakat.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
5: Gua beda.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW pernah bersabda, badal islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Qala famanil ghuraba qaumun yuslihuna inda fasadin nas. Rasulullah SAW pernah bersabda, Islam datang dengan asing dan akan berakhir di akhir zaman dengan asing sebagaimana pada permulaannya. Maka berbahagialah orang-orang yang diasingkan. Lalu Rasulullah SAW, beliau ditanya, siapa kaum yang diasingkan? Maka beliau mengatakan, itu orang-orang yang melakukan pembaharuan di saat orang-orang melakukan kerusakan. Hari ini, Islam terkadang termahjub, terhalang keindahannya, kemuliaannya dengan umat itu sendiri. Di mana sebagian besar kaum muslimin, mereka beragama dengan Islam dan mengaku muslim, akan tetapi mereka tidak mengamalkan isi dan hakikat Islam ini. Marilah kita lihat kepada sebuah ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dalam surah Al-Mulk. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati untuk menguji siapa itu di antara kita yang paling baik amalnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Kahfi dan menjelaskan kepada kita, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan bumi ini sebagai perhiasan. Bumi ini adalah sebagai keindahan di mana kita sebagai mukmin, sebagai manusia menikmati dunia ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, timbul satu pertanyaan yang wajib kita renungkan hari ini. Kita boleh mengatakan mukmin, kita boleh mengatakan muslim. Tapi satu pertanyaan, terkumpulkah pada diri kita sifat-sifat mukmin? Terkumpullah pada diri kita sifat-sifat muslim? Kita juga mengatakan ana ahli sunnah, saya adalah sebagai ahli sunnah. Atau seseorang mengatakan ana salafi, saya adalah seorang salafi. Namun timbul pertanyaan, sudahkah perbuatan kita, sudahkah akhlak kita seperti akhlak ahli sunnah? Sudahkah perbuatan kita, sudahkah amalan kita, sudahkah akhlak kita menggambarkan salafus saleh ridwanullahi ta'ala alaihim? Maka dengan itu, alangkah indahnya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat Al-Quran dengan mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan untuk menguji siapa di antara kamu yang paling baik amalnya, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Dengan itu, para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim, ketika mereka masuk Islam, ketika mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka mereka langsung beramal. Dan mereka bertanya, ayul a'mal afdal, ayu shadaqatul afdal, ayu jihadil afdal. Mereka bertanya, amal yang mana yang paling afdal? Mereka bertanya, jihad mana yang paling afdal? Mereka bertanya tentang sedekah mana yang paling afdal? Ada ungkapan para ulama yang itu adalah merupakan kritikan buat kita hari ini, di mana mereka mengatakan, hari ini seorang mukmin atau umumnya kaum muslimin tidak bisa menggambarkan Islam. Apabila Islam menggambarkan keindahannya, apabila Islam menggambarkan keagungan, sebagian besar kaum muslimin itu tidak bisa menggambarkan Islam. Jika Islam berbicara tentang akhlak yang mulia, sebagian besar kaum muslimin tidak berakhlak mulia. Jika Islam menggambarkan keagungan, kemuliaan, sebagian besar kaum muslimin tidak menggambarkan keindahan Islam itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alangkah indahnya Allah taala memperingatkan, liyabluwakum ahsanu amala, liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara mereka yang paling baik amalnya. Singkatnya, kita harus merenungkan, sudahkah kita mengatakan muslim,
bahwa akhlak muslim ada dalam diri kita? Sudahkah akidah kita? Sudahkah amal kita? Sudahkah akhlak kita? Ketika kita mengatakan saya mukmin, maka kita pun ditanya, apakah akhlak kita, kemudian budi pekerti kita, sifat kita seperti mukmin, dan lebih dari itu kita mengatakan ana sunni, ana salafi? Sudahkah akidah kita, sudahkah amal kita, sudah akhlak kita seperti ahli sunnah yang telah terdahulu? Sudahkah perbuatan kita, sudahkah akhlak kita seperti salafus saleh? Maka ungkapan para ulama yang mengatakan, hari ini Islam terkadang termahjub dengan perilaku kita, dengan perbuatan kita. Maka dengan itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajib atas kita, wajib atas setiap mukmin untuk mengamalkan setiap apa yang digambarkan di dalam Islam, untuk kita betul-betul merealisasikan, terbentuk dalam perilaku kita, dalam perbuatan kita. Kita mengatakan Islam adalah bukan sekedar keyakinan, bukan sekedar ucapan, tapi Islam juga adalah sebuah amal yang wajib digambarkan dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah orang yang mengaku muslim dan mengamalkan dan menyempurnakan keislamannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita betul-betul mengucapkan keimanan, mengucapkan keislaman, dan tergambar dalam pribadi dan kehidupan kita keimanan dan keislaman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sama tenggorokanku gatel, kepalaku pusing, semua berputar-putar, dunia terasa gelap.
1: Kok kenapa sih? Emang sakit apa?
0: Aku juga nggak tahu, tapi tenggorokanku gatel. Kayaknya aku belum minum deh dari tadi pagi.
1: Ya elah, kirain apa? Itu mah dehidrasi. Kok kayak mau is dead aja?
0: Emang separah itu ya, Ih?
1: Ya iyalah, itu karena kok kurang minum. Makanya pusing, lemas, nggak fokus. Tapi kok malah acting kayak mau mati?
0: Aku nggak tahu. Tolong aku. Kalau aku nggak ketolong gimana?
1: Nih, minum dulu, woi. Bukannya drama.
0: Alhamdulillah, langsung enakan.
1: Ya ilah, makanya minum 8 gelas sehari. Jangan nunggu jadi zombie dulu, baru minum.
0: Jangan tunggu haus, minum air putih sekarang.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Itu sih dan lagi tiap hari kerjaannya main judul terus nggak capek apa ya, udah gede malah pengangguran.
1: Ren, ngapain kamu dari tadi lihat ke sana?
0: Itu loh si Danu lagi main judul lagi dari pagi kayak nggak berhenti berhenti.
1: Ya ampun, serius, parah juga ya, bisa-bisanya sampai segitunya.
0: Ya makanya bukannya cari kerja malah habisin waktu sama duit buat begituan.
1: Ya ampun, lama-lama bisa bahaya itu, bikin candu.
2: Itu kenapa?
1: Ya Allah, dia jatuh, pingsan kayaknya.
3: Judi online bisa membuat kecanduan, merusak kesehatan, dan menghancurkan masa depan. Hentikan sebelum terlambat.
4: ...94,8 FM. Pro 2 Sibolga.
5: Teman terbaik.

0: pencatatan belanja, sudah. Cek harga di aplikasi, sudah. Beli secukupnya aja, yang penting kualitasnya kan terjaga.
1: Menghadapi kenaikan harga bukan berarti berhenti belanja. Kuncinya adalah menjadi pembeli yang cerdas atau smart buying. Pertama, buat daftar belanja agar tidak tergoda barang yang tidak perlu. Kedua, bandingkan harga dan pilih produk lokal yang lebih terjangkau namun berbuntu. Ketiga, beli sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dengan belanja bijak, kita membantu menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi. Karena setiap rupiah yang kamu hemat sangat berarti bagi ekonomi kita semua.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: nang ning nung, nang ning ning nang ning nung. Bobo ya sayangnya.
1: Ih, lucunya. Sini tak cium sama tante?
0: Jangan Rin, gak boleh dicium-cium.
2: Mencium bayi dapat menimbulkan beberapa dampak buruk kesehatan, terutama karena sistem imun bayi masih lemah. Dampaknya penularan virus dan bakteri, herpes pada bayi, gangguan pernapasan, demam dan infeksi berat,
3: serta resiko penyakit mulut dan kulit.
2: Jangan cium bayi sembarangan, karena kasih sayang juga berarti menjaga kesehatannya.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sekarang bisa pesan lewat online?
1: Bisa. Sekarang jualan saya sudah pakai aplikasi digital.
0: Wah, jadi lebih praktis ya?
1: Ya, pembayaran juga cepat dan aman.
2: Teknologi digital membantu usaha kecil berkembang lebih luas. Dengan memanfaatkan internet, UMKM bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Mari gunakan teknologi untuk meningkatkan usaha dan memperkuat ekonomi masyarakat.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Sembilan puluh empat koma delapan FM, Pro 2 Sibolga,
5: teman terbaik.

Hai teman Pro 2, saatnya info Pro 2 edisi hari ini Rabu 3 Juni 2026. Ya teman Pro 2, ada info dari drama Korea terbaru Reborn Rookie resmi tayang perdana di Viu dan juga JTBC sejak Sabtu 30 Mei 2026. Serial bergenre fantasi balas dendam dan misteri ini merupakan karya Kim Sun-ok, ditulis Yoon Ji-min dan juga disutradarai oleh Go Ye-jin. Melansir dari ASEAN Wiki, drama tersebut dibintangi oleh Lee Jun-yong, Son Yun-ju, Lee Jun-myung, Jun Ye-jin, dan juga Jingu. Reborn Rookie diadaptasi dari novel web The New Employee Chairman King.

Drama ini mengisahkan Kang Yoon-ho, ketua Choi Sung Group yang dikenal sebagai dewa bisnis di Korea Selatan. Cerita juga berfokus pada Wang Jung-hyun, seorang pemain sepak bola FC Choi Sung yang bercita-cita bermain di Liga Primer Inggris. Kehidupan Jung-hyun berubah drastis setelah ia mengalami kecelakaan tabrak lari yang mengakhiri karir sepak bolanya. Kecelakaan tersebut membuatnya kehilangan kontrak dengan klub, dan juga insiden tersebut kemudian diketahui berkaitan dengan keluarga Kang Yoon-ho dan juga menjadi awal dari rangkaian peristiwa yang mengubah hidup keduanya. Setelah sebuah kecelakaan terduga, jiwa Kang Yoon-ho dan juga Wang Jung-hyun bertukar tubuh.

Kang kemudian harus menjalani kehidupan baru di tubuh seorang pemuda. Sementara itu, jiwa Juyun terjebak di tubuh Kang Yoho yang berada dalam kondisi koma. Dengan identitas Wang Juyun, Kang Yoho memutuskan melamar pekerjaan di Choi Sung Group, perusahaan yang selama ini ia pimpin. Dan sebagai karyawan baru, ia berupaya mengungkap berbagai penyimpangan yang terjadi di dalam perusahaan. Ia juga berusaha menghukum anak-anaknya yang diduga terlibat dalam berbagai skandal. Dan dalam misinya, Kang mendapat bantuan dari putri rahasianya, Kang Banggel, yang diam-diam bergabung dengan Choi Sung Group menggunakan identitas berbeda. Di sisi lain, konflik keluarga semakin memanas dengan hadirnya Kang Ji Kyung dan juga Kang Ji Sung, dua anak kembar Kang Yong Ho yang tersebut sama-sama memiliki ambisi besar untuk menguasai perusahaan keluarga. Drama ini menggabungkan unsur fantasi, misteri, dan bisnis yang dan juga balas dendam dalam satu cerita. Reborn Rookie menghadirkan kisah pertukaran jiwa yang dibalut intrik keluarga serta perebutan kekuasaan di salah satu konglomerat terbesar Korea Selatan. Ya teman Pro 2, sekian Info Pro 2 edisi hari ini dan sampai jumpa di Info Pro 2 edisi selanjutnya.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nanya kau? Kulihat dari tadi asyik termenung aja kau di pojok itu. Kopi kau pun sampai dingin.
1: Pening kali aku bang. Terjeb aku sama uang-uang cepat itu. Niatnya biar nampak gaya ya kan. Sekarang dikejar-kejar orang itu aku.
0: Bah, kan sudah kubilang sama kau, jangan main-main kau sama pinjaman tak jelas itu. Macam mana kau mau maju kalau lubang kau gali sendiri? Habis harta kau nanti, makin melaratlah kau.
2: Jangan mau ditipu janji manis pinjaman instan. Utang berbunga tinggi bukanlah solusi, tapi belenggu yang bikin miskin tak berkesudahan. Sayangi keringatmu, sayangi keluargamu. Berhenti gali lubang, tutup lubang. Hiduplah sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan.
3: Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? It's like trying to find a...
1: Eh, sis! Besok ujian loh. Kok belajar nggak?
2: Ya, santai aja lah. Nanti aja. Sekarang kan aku lagi sibuk rebahan produktif.
1: Hah, rebahan produktif? Rebahan produktif apaan tuh? Oke, aku kasih lihat kamu dari masa depan.
2: Iya, apaan sih? Halu banget kok.
1: Wah, ini aku dari masa depan kamu.
2: Eh, kenapa sih? Kok jadi jelek gitu?
1: Ya iyalah, itu kan karena dulu kamu bilang nanti aja. Sekarang kamu nyesel kan?
2: Eh, seriusan? Masa bisa gini nih, serius?
1: Iyalah, itu kan karena kamu gak belajar dengan serius dari dulu.
3: Jangan kebanyakan nanti aja. Belajar dari sekarang, biar masa depan jadi lebih baik.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan puluh empat koma delapan FM. Pro 2 Sibolga.
2: Teman terbaik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Ya pagi teman Pro 2, balik lagi sama Sophia di sini yang akan menemani teman Pro 2 hingga 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan gimana nih teman Pro 2? Keadaan di pagi hari ini yang cerah ya, di hari ketiga di bulan Juni, apakah

masih semangat atau udah gimana ya, udah oyong gara-gara banyak sekali tugas karena kemarin libur panjang. Jangan sampai gitu ya. Semoga teman Pro 2 tetap semangat dan semoga bisa fokus konsentrasi mengerjakan tugasnya. Jangan liburan terus, selesaikan deadline-nya. Karena kebetulan hari ini Sophie bakal bahas topik tentang ini nih, tentang deadline. Jadi penasaran kan? Di pada selamat pagi Pro 2 ini, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi di Spada nanti pagi ya, pukul 9 ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ngasih-ngasih info dan juga disertai lagu-lagu pilihan di pagi hari ini. Jadi ya, tetap semangat, tetap stay positif dan juga tetap stay tune di Pro 2 RRI Sibolga, teman terbaik kamu.

0: Wih, asik juga nih scoring terus.
1: Lagi cari apa, Konjar?
0: Gak cari apa-apa lah. Lagi dia lihat video lucu aja.
1: Memangnya kok gak ada kerjaan atau tugas gitu?
0: Lagi gak ada, lagi nyantai-nyantai.
1: Boleh sih internetan untuk hiburan, tapi janganlah sampai ngabisi waktu kali.
0: Aduh, memangnya internet ini buat apa lagi kalau gak lucu-lucu?
1: Ya banyak lah. Kok bisa belajar desain atau belajar bahasa asing atau bisa kok nanti kursus-kursus online gitu.
0: Oh iya ya, gitu juga ya.
1: Betul. Kalau dipakai dengan bijak, internet itu bisa bikin kita berkembang.
0: Oke deh, mulai sekarang aku lebih banyak nonton-nonton konten-konten yang bermanfaat.
1: Nah, itu baru pintar bermedia digital. Bijak menggunakan internet adalah langkah cerdas untuk meraih masa depan yang lebih baik.
2: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya, sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: You datang juga. Aku udah waiting you dari tadi tahu.
1: Hah? Sis, ngomong apaan sih kamu?
0: Ya biasa sis, just chilling sambil nungguin kamu. Tapi dari tadi aku literally boret banget tahu.
1: Ih, kenapa sih ngomong-ngomong campur kayak gitu?
0: Ya biar sound more cool aja sis, kan sekarang lagi vibe-nya gitu.
1: Eh sis, ini nih serius deh. Kenapa sih kamu jadi sok-sokan pakai bahasa campur segala ini?
0: Ini gak sosokan tau sis. Ini kan tren biar kekinian. Ih, masa sih kamu gak tahu yang gituan?
1: Tren apaan sih? Ngomong aja pakai bahasa Indonesia kan bisa yang jelas. Kita ini kan orang Indonesia loh.
0: Iya sis, tapi kan gak masalah ya di mix dikit-dikit.
1: Ya masalah loh, lama-kelamaan jadi kebiasaan sis. Jadi kamu tuh lupa pakai bahasa Indonesia yang baik.
0: Emang segitunya ya sis?
1: Ya iyalah, bahasa Indonesia kan identitas kita. Kalau bukan kita yang bangga pakai bahasa Indonesia, terus siapa lagi?
2: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
3: ...94,8 FM. Produksi Polga.
4: Teman terbaik kamu.